0: biasa bahasa Sunda teh.
1: Oh iya, pada Pak Haji di klinik bahasa ya, Pak Haji Taufik Faturrahman akan hadir insya Allah di klinik bahasa mubaran nugering bahasa Sunda.
0: Aduh benar eh, apalagi zaman anak sekarang kan anak-anak iya, iya. Tehese ya. Kita masih bacain ini.
1: Bacain WA dari Kang Yana nih.
0: Kang Yana, selamat semangat pagi Urban Duaan. Semoga Mang Elmi tos sehat deui. Kamis jadul mantul yang diputerkan lagu jadulna anu semangat dong, lagu tahun 90-an yaitu Anggun C. Sasmi, Tua-tua Keladi ya. Iya,
1: makin tua makin
0: jadi. Apanya biasa, yang jadi ya? Standarnya.
1: Tua-tua Keladi makin tua makin banyak keni. Ini kirimnya buat teman-teman di kantor GO, khususnya di bagian BPMA bidang pembuatan materi ajar. Barudak 3 Vis 3 SMA Negeri 3 Bandung angkatan 92. Wow. Kru Iswara dan para sahabat Iswara Kota Bandung. Yeah. Hatur thank you. Kemarin yang manik ini kita SMP 5 interview.
0: Oh,
1: iya, yang anu ada di apa?
0: Iya nanti di Sabuga.
1: Iya, non fest
0: ini klimaks.
1: Klimaks ya.
0: Reuni Akbar.
1: Si Ruli, ada si Ruli.
0: Oh, si Ruli kesini. Iya iya iya. Ini biasanya sama
1: Kang Andi Garna, Kang Andi Garna.
0: Oh, Kang Andi Garna ya.
1: Sama Teh Uli, Teh Uli.
0: Oh, Teh Uli.
1: Iya. Yang manik tuan. Yang manik ini alumni SMP 5 sahabat juara ya.
0: Itu kemarin tanggal 17 Oktober ya, jangan lupa. Iya,
1: acaranya di Sabuga ya.
0: Iya iya. Tadi biasanya Kang Yana itu kalau SMA 3 teh biasanya di SMP 5 oke. Rata-rata lah. Jadi mudah-mudahan bisa bergabung ya Kang ya.
1: Ya ini ada Abdul, kemana namanya Kang Abdul?
0: Abdul mah bilang katanya selamat pagi mau request lagu Itang Yunas Aku Cinta Padamu. Bener ya mah pilihan nanti jarak Radul pisan ya. Titi DJ jangan berhenti mencintaiku. Nuhun Mang, semoga lancar Kamisnya. Siap.
1: Mana tuh itu ya
0: requestan Abdul kan?
1: Sana silas itu Itang Yunas atau Titi DJ ayo.
0: Oh atas
1: nih hawak dua-dua
0: segala. Kuma mau Itang Yunas weh.
1: Ya karena kalau jong-jong hati kalau utang Yunas weh.

0: keluarga Indonesia. Iswara. Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih di Kamis Jadul, sahabat suara. Silakan request lagu-lagu jadul, masih bareng saya Wanda Urban
1: dan saya juga Manik Laluna.
0: Itu dia sahabat suara ya.
1: Iya, dan tentunya lagu semacam ini bisa di request banget yang bernuansakan jazz. Kayak Itang Yunas ini kan agak-agak jazz-jazz gimana.
0: Adalah
1: gitu.
0: Adalah ya, sedikit mah ya.
1: Seutik tapi cukup mengobati kerinduan kita pada jazz-jazz yang
0: naik kereta api jazz-jazz, naik kereta api jazz-jazz.
1: Gitu ya, bodorannya masih ya.
0: Bodoran anak-anak.
1: Iya.
0: Bodoran PTKI.
1: Nah, tapi ngomongin soal jazz, ini mungkin nih barangkali sahabat suara ya. Listener, saya tadi mau bilangnya. Sahabat suara, kalau menyukai nih suasana, nuansa, ambience dari jazz gitu ya. Kebetulan sekali tanggal 3 dan 4 Oktober di minggu ini nih, berarti ya
0: Sabtu weekend
1: minggu,
0: ini ya.
1: Weekend ini ada di Papandayan Jazz Fest 2026 yang kembali lagi setelah sebelumnya sukses banget ya menggelar acara ini. Dan musisinya ini adalah deretan terbaik Indonesia. Ada Ruth Sahanaya, Mahalini, kemudian Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melimono, dan masih banyak lagi ya. Ada juga special project, ada A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Derly Dave, dan juga Bandung Jazz Orchestra. Ya, ini dua hari, kebayang gak? Terus ada juga tribute Tukus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan masih banyak musisi lainnya.
0: Jadi mereka DJ-DJ ini Manik ya gak akan main DJ, tapi dia main musik jazz gitu.
1: Oh,
0: tengah DJ, Winky
1: tengah DJ ya?
0: Itu tengah DJ.
1: Ya seperti memang ini ya, memang di konten-kontennya sekarang ya, dia lagi
0: ngegitar. Ngegitar si Winky teh.
1: Tapi terpenting si gitar nak, kasep nak. Aduh, bagi saya mah ya. Jangan lupa ada diskon 25%.
0: Bagi mak-mak.
1: Tetep ya. Kalau bayar pakai kartu BRI, debit, kredit atau kris, langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com atau info lengkap follow di @tpjazzfest. TPJV 2026, Sound to the Soul.
0: Ya, sahabat suara, ini juga kita bacain lagi. Wah, yang sudah banyak masuk, kalau kami jadul teh banyak yang masuk gitu ya. Ini ada siapa ini teh? Punten, Wiljo Kanjeng Iswara, Tiasa Pangmutar, lagu Tragedi di Anita Sarawak. Ada ya.
1: Ada.
0: Dikitun kanggo nunggu pikeun Iswara, sing sarehat sadayana kanggo penyiarna oge atumpis di Dewo di Cibangkong.
1: Oh. Ya. Kalau Dewo enggak 19 biasanya ya?
0: Enggak. Dewo 9 bolos. Makanya di Cibangkong Waterfrog ya, Cibangkong.
1: Waterfrog.
0: Iya.
1: Ada lagi siapa ini? Siapa Wan ini, Wan?
0: Assalamualaikum, senangnya Wijek Enjing, Mang Wana, Mang Elmi, kami jadul ngaguruntul. Gugung Kenari di Cibaligo, Cimindi. Diputar laguna power metal, Timur Tragedi kata. Iswara Jaya selalu di udara. Semoga Mang Wana, Mang Elmi dipasihan kesehatan, salawasnya dilancarkan segala urusannya. Dilancarkan rezekinya, amin.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Neng Manik di sini, Neng Manik.
1: Ada
0: ya.
1: Neng Manik dulu ya. Neng
0: Manik ini WMN suka, ini WMN ya, harus baca lihat tuh. Ini mah sok baca kira.
1: Kumpul yang mbak. Wah, cinti panjang gini ya.
0: Baca kira Neng Manik.
1: Salam Radio Mania. Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatunun, stay tune on the way, together and stand by, monitor. Baik. JJM. Apa? 371 Manohara 212 TSM and friends from the big family of KAI Property Management. Separa kanca menyapa semua dari sepanjang jalur lintasan KAI sekarang. Oh, emang orang KAI.
0: Ini penjaga pintu perlintasan di Manon Jaya, Neng Manik di Tasik.
1: Oh, gitu. Ih, masyaallah, Kang.
0: Tetap, Ciamis, Ciamis ya.
1: Di Ciamis. Tetap di Karopian dan di Mancarlikeun. Mancarlikan.
0: Aman, lancar, terkendali, Mancarlikan.
1: Gitu ya. Selamanya demikian, yuk mainkan lagu-lagu kesukaan yang senantiasa dibagi-bagikan, demikian itu ya sesuatu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Uye Asolale ya,
0: ya. Itu dia ya. Aduh. WMN yang sedang bertugas ya, selalu menghimbau untuk selalu apa waspada di pintu perlintasan kereta api ya.
1: Iya, baik.
0: Jangan menerobos.
1: Itu dia Mang Emen, hatur nuhun ya.
0: Teh ini juga nih pagi Kang Wana, Neng Mani, katanya request lagunya Power Slave.
1: Ya.
0: Impian, salam buat all crew operator, sahabat suara. Awal Oktober jangan lupa timnas Bangladesh ya.
1: Siap.
0: Tanggal 1 ya sekarang tuh ya. Mm-mm. Awal bulan. Welcome Oktober.
1: Wih, welcome Oktober. Ada nuansa juga selamat pagi dari Setra Duta. Semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda, salam hangat untuk semua pendengar di suara lagunya Ungu Demi Waktu. Hatur nuhun
0: ya. Ya. Kak, ini Kang Uten juga nih alumni SMP 5, kemarin juga komen nih.
1: Oh, Kang Uten, halo Kang.
0: Assalamualaikum Kang Wanda, Kang Elmi, moga sehat kru sareng sahabat di Suara Bandung, moga sehat oge barokah digambilkeun sadayana.
1: Amin.
0: Mamak sadara amin. Sama Kang rencana seangkatan putih biru kesatriaan 1 tahun 89 sarang putih abu gardu jati tahun 92.
1: Iya, apa itu mah bukan alumni SMP 5 ih kamu. SMP 1.
0: Oh, 1 ya. Punten nyungkeun kisah kehidupan Karimata.
1: Oh, siap Kang
0: Uten. SMA-nya sama 4 sama saya, kakak kelas saya.
1: Oh,
0: Kang Uten.
1: Oh, iya.
0: SMP 1 kesatriaan sama 1.
1: Kesatriaan itu SMP 1.
0: Oh, bukan SMP 5.
1: Bukan dong.
0: Jadi terjadi gimana
1: Bu Nina? Udah beda kok mah.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kalau tadi kita sudah puterin power metal, sekarang puterin power slap, nanti power bang ya.
0: Aduh, gini nih kalau Kamis Jadul yang paling saya seneng tuh. Jadi
1: kenapa?
0: Gak cuma Waas yang mendengarkan, tapi kita sebagai yang memutarkan lagunya juga Wararaas.
1: Iya, iya, iya.
0: Jujur ini tuh kayak waktu SD ya.
1: Power slap ya?
0: Ya, power slap itu kan zaman kita SD gak sih?
1: SMS deh katanya tahun berapa ya, 90 berapa ini ya?
0: 90-an lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi ini benar-benar mengingatkan pada masa-masa sekolah biasanya.
1: Benar.
0: Dan mungkin juga sahabat suara yang mendengarkan kan gak cuma di Bandung, ini mungkin ada di luar Bandung juga ya,
1: ya.
0: Secara streaming. Nah ini banyak sekali yang kalau lagi dengerin lagu-lagu kemudian mengingat kembali Bandung.
1: Pengen ke Bandung.
0: Pengen ya. Ke Bandung. Dan biasanya udah pada sukses nih. Jadi kesini tuh cuma sekedar ingin mengingat-ingat masa sekolah gitu ya.
1: Nah itu kalau nah, kalau mau ke Bandung, di mana titik awal yang paling pas untuk memulai menjelajahi kota Bandung?
0: Braga sih ya.
1: Di dekat Braga.
0: Braga enak tuh dari situ.
1: Legend. Gitu kan. Tapi ada yang dekat di situ di mana?
0: Mendingan ya? Gampang, mendingan ke L Hotel aja.
1: Oh L Hotel ya?
0: L Hotel.
1: Cuma dong. 50 meter sebenarnya di jalan Braga tuh yang legendaris
0: aja. Iya, saya aja waktu kapan tuh sebagai orang Bandung gitu,
1: iya.
0: Ngendong di sana. Udah itu mah langsung belok
1: 50 meter. Kalau hitungan ini mah dua kali koprol gajah nyampe ya.
0: Aduh, belum pernah hitung sih ya. Tapi kalau misalnya nih sahabat suara kebetulan memang pengen ke Bandung, langsung saja di L Hotel Bandung. Cuma 50 meter tadi kata Wanda juga ya. Dan yang pastinya juga ini benar-benar mudah aksesnya kemana-mana. Jadi misalkan dari stasiun Bandung
1: berapa menit?
0: Cuma 10 menit.
1: 10 menit ya.
0: Pokoknya
1: jalan.
0: Jangan sih.
1: Setengah jam.
0: Setengah jam tetap ya Tama ya. Dan agak haheho mungkin. Dan apalagi kalau minggu-minggu ini tuh agak ngoprot kesang ya. Karena Bandung agak haridang memang.
1: Iya betul.
0: Tapi begitu masuk L Hotel mah insya Allah langsung adem lagi.
1: Nah itu
0: ya. Sore-sore langsung ngojai di situ enakin ya. Jadi kalau misalnya nih sahabat suara pengen sekali untuk
1: liburan,
0: liburan di sana reservasi aja. Langsung di 4232286 atau 0877-7677-0067. Follow Instagramnya juga ya, @lhotelbandung itu. Okay. Dia ya.
1: Ini kita bacain lagi ya, yang sudah masuk, masuk udah banyak. Ada yang ini Joko yang sudah masuk. Dari Buah Batu ya, bukan dari Solo Jokonya.
0: Iya.
1: Lagunya Darso Save Obstacle. Ini naon
0: aturan. Lagu gitu. Apa ini ya?
1: Kata-kata hari ini, we walk the talk or not only talk the talk.
0: Oh iya. Masya Allah. Ada lagi Kang Obur, Mr. Obur
1: ya.
0: Di Cibaduyut. Pengen Pupen katanya yang hilang.
1: Ada, lagunya ada. Wih, ya.
0: Mantap. Salam buat semua sahabat Iswara, spesial buat yang lagi tugas di meja siar. Siap.
1: Asik. Jasep Kopo juga ya, Jajang Kopo ya. Sudah masuk Iwan Fales katanya ya. Ayan lagi jendela kelas 1. Jendela tanpa imanya.
0: Jendela yang tak ada kacanya.
1: Iya kan jendela kelas 1 kan ya.
0: Biasanya tuh aku nubaung ya itu ya. Main bola terus. Bukan judulnya ini.
1: Bukan. Aduh. Ya, tapi judul lama jendela kelas 1 ternyata.
0: Okay.
1: Salam sehat buat Mang Wanda, Teh Manik, Ahendra. Salam buat sahabat suara Mas Dese dan Ibu Zidni, Abah Endang, Arabel Ciu, Teh Nia, Bunda Mary, Mama Mami Deva, dan Riki Cimahi. Nuhun Teh Manik, Awanda, Ahendra.
0: Siap, Jasep.
1: Abah Endang ya.
0: Abah Endang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng enjing Kang Wanda dan operator juga kru Iswara Bandung. Syafakillah kanggo Kang Elmi, mugi angga pulih deui. Supados tiasa ngupingkeun suanten Kang Elmi deui. Kamis Jadul Abah mau request Sekejap dari Derahma Band.
1: Oh, ya gitu. Aya
0: teu?
1: Sekejap.
0: Sekejap coba ya kita cari ya. Salam buat Mas Dece dan Mamah Zidni di Mekar Bakti Residen, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Bunda Mary, Fahri Kang Jasep Kopo, Kang Ibe Ciwidey, Kang Johan Tasik, Kang Uten Gambir, Tania Cibodas, Mami Deva Abai, Pana Nuansa di Setra Duta. Sadayana sahabat Iswara, salam sehat selalu. Oh, sarang Teh Manik laluna. Sehat selalu ya Teh, amin. Amin amin hatur nuhun Abah Dang.
1: Ya ada lagunya ya Sekerjep ya dari Rahma ya.
0: Sekerjep.
1: Ada Sahid juga nih. Assalamualaikum Mang Wanda, Teh Manik, Sahid di Ibun laguna Best Jam. Salam Kang Sadaya. Sadaya sarahat selalu ageng milik
0: sebenarnya. Amin, amin amin amin. Teh Nia di Cibodas. Mat pagi Awanda Teh Manik Kamis Jadul mantul request lagunya Lintas Melawai dari Hari Mukti. Siap. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE. LA
1: Lembur Awi
0: LA. Oh, LA itu Lembur Awi.
1: Iya.
0: Beng Beng Jasep Kopo, Bandang dan semua jamaah Urbania. Makasih.
1: Iya, ini Lintas Melawai. Dih! lintas melalai. Muda-mudi.
0: Kamu sono gak sih ben-benan? Si Golok Cinta sono kan? Sono. Tapi gimana? Gak ada?
1: Gak ada, terakhir tuh manggung di situ di ngobat dulu, wah udah lama.
0: Aduh, padahal seru ya.
1: Latihan doi ya ikhlas. Selambutan nada.
0: Kak Cipta, aduh.
1: Ini ada Kamis Jadul Mantul, minta diputar lagunya Ahmad Dhani featuring Andra. Andra ya?
0: Iya, Andra.
1: Kirim buat Duo Urban, kru pendengar Kang Elmi cepat sembuh. Dari Andri Abek. Nah.
0: Siap.
1: Tono Pasir Honje juga sudah masuk nih.
0: Sampurasun Mang Wanda Teh Manik, lagu nama Super Glad. Tadi udah diputerin pagi-pagi banget ya. Super Glad.
1: Itu Super Sonic itu
0: mah. Oh,
1: itu
0: mah Super Sonic.
1: Si Daniel mah lain Super Glad, Super Glad si Buluk.
0: Iya benar
1: si Buluk ya mah.
0: Coba nanti dicari ya. Sapa pagi kanggo Mas DC, Mang Gesep dan sahabat suara semuanya, selamat peringati Hari Kesaktian Pancasila. Tak ini. Hari ini 1 Oktober itu adalah Hari
1: Kesaktian. Oh, kemarin kan 30 September, G30 SPPG ya. Diperingati sebagai G30 SPPG kan ada mah. Merongrong eta kayaknya merongrong oge eta SPPG eta ya. Sekarang Hari Kesaktian Pancasila benar
0: ya? Iya betul. Kemarin itu biasanya kita bersama-sama menonton film di TVRI.
1: Jadi film
0: non? Film selama 6 jam lebih itu film ya kan. Film
1: 30 SPK enggak udah enggak ada sekarang udah enggak
0: diputar. Udah boleh kayaknya.
1: Jadi non ya ingat dulu teh.
0: Iya loh.
1: Pasti ku harus nonton sebenarnya.
0: Wajib terus disuruh nge-review itu selama 6 tahun sekolah ya kita tuh di SD.
1: Unboxing gitu ya. Di unboxing tuh.
0: Terus tahu gak sih ada satu
1: adegan
0: yang paling fenomenal, ikonik banget itu adalah namaskeun getih.
1: Oh iya. Kalau sama inget nya momen rapat.
0: Wah.
1: Cendera untung bari gara
0: di zoom teh. Itu nyata ya lambeinya teh. Aduh.
1: Yang cerah itu merah jenderal.
0: Waduh. Ya itu serem sih sebenarnya ya. Horor tapi angkatan kita tuh semua nonton.
1: Ya, tapi ya, kalau sekarang enggak. Enggak sekarang.
0: Oh, kita mah itu pernah nonton. Oh, enggak pernah. Aku
1: karena tunduh,
0: keburu tunduh biasanya betul.
1: Iya, nah itulah memori-memori tanggal 30 malam biasanya ya.
0: Betul.
1: Film G30 SPG selalu diputar di TPRI pada itu namanya.
0: Iya.
1: Akhirnya mah diganti baru ya tadi malam ada yang disiarin juga enggak sih?
0: Tadi kayaknya enggak deh.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada, tapi beberapa akun-akun di Instagram itu memang mengulas kembali gitu.
1: Film-film itu ya, potongan-potongan filmnya ya.
0: Betul, terutama membahas tentang pahlawan-pahlawannya sendiri.
1: Sekarang budak akhirnya mah lain nonton film gitu ya, plus PKI.
0: Apa tuh?
1: Avenger no anyar teh aya kan?
0: Oh, aya
1: nya. Ya, Avenger no anyar.
0: Iya, benar-benar ada.
1: Endgame tapi aya deui, oh, geus end tapi aya deui wae.
0: Aya wae nya kitulah namanya juga ini ya, bisnis ya.
1: Pokoknya tuh NN lah filmnya.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

www.bandung.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: dan Wanda tentunya di pagi hari ini di Kamis Jadul.
1: Ya, sebelum nanti kita ngobrol sama Pak Haji Teguh Keteloman di Klinik Bahasa.
0: Ya.
1: Ini mah ada yang mau disampaikan dulu sama Neng Manik.
0: Pastinya ya. Jangan lupa kalau misalnya sahabat suara semua lagi-lagi pengen menikmati healing-healing setitik ya, langsung aja ke Intercontinental Bandung Dago Pakar, karena di sini ada Damai Restoran yang menyediakan Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik. Es doger, panakota, dan wedang ronde tradisional yang kaya dengan rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua nah, disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orangnya.
1: Tuh, besok ya.
0: Besok banget. Dan untuk informasi dan reservasi, bisa sahabat suara hubungi saja 8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram intercontinental underscore Bandung. Itu dia.
2: Waktosna Klinik Bahasa sareng Pak Haji Taufik Faturrahman ngobaran pasien anu gering bahasa Sundana.
1: Ya kadarieu kadarieu ya.
0: Sok-sok kadarieu.
1: Teu damang bahasa Sundana ya. Alhamdulillah Pak Haji Taufik sok tos dongkap. Kumaha damang Pak Haji? Alhamdulillahnya Pak Haji sehat Pak Haji ya.
0: Sehat alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah sarah rehat.
0: Pak Haji itu leres imah. Abdi kedah di ubaran ya mahnya. Bahasa Sunda teh iya kieu janten ieu lepat abdi oge ieu teh nya aduh tuh kan langsung gue tos lami teh teu ngobrol bahasa Sunda nu secara full teh geuning wan da saha nu janten partner bahasa Sunda pami di bumi mah teu aya sigana
1: anu anu anak-anak juga enggak ngomong bahasa Sunda
0: itu dia aduh saya salah
1: suami sekali. Suami
0: suami teh
1: bahasa kalbu ya.
0: Bahasa Sunda teh nu kirang inilah kurang unduk
1: orang mana gitu sih ai
0: ai idai. Orang Sunda tapi orang dari rumahnya tidak terlalu Sunda gitu.
3: Nah, ya si Bibi di Garut.
0: Nah, eta si, si Bibi, kan abdi Bibi nangker di bumi tasagaran aku abdi deh. Gitu.
1: Aduh, tapi Pak Haji hari ini teh Pak Haji tanggal 1 Oktober teh kesaktian Pancasila Pak Haji.
3: Mohon.
1: Sararakti gini Pancasila teh
0: Pak Haji.
3: Pak Haji. Pak Haji maemut ieu we nuju upacara di Jalan Banda.
1: Mohon.
3: Jaman kapukur mah ya dinas pendidikan ya teh.
1: Oh,
3: kantor. Mohon. Di banyak teman Maluku dan tujuh upacara di Tun Senen.
0: Mohon.
3: Ayah warga keturunan jogging.
1: Oh, jogging.
3: Dengan teman Maluku tehnya. Tapi kadangun ku si engko teh yen nu upacara teh lujuh nyi Indonesia Raya.
1: Oh, Indonesia Raya.
3: Indonesia Raya tanah airku gitu. Beli jogging teh. Tanah airku, tanah airku, ai sertifikat aja di OS.
1: Dijual.
0: Aduh.
1: OE tanya.
0: OE. Iya.
1: Tapi sekarang mah silakan sahabat suara yang mau nanya seputar bahasa Sunda mangga. Ya. Kita tungguin pertanyaan di 0811-221051. Jangan lupa tetap format tetap dipakai ya. Biar kita juga kalau ngebacanya enggak kagok gitu ya.
0: Iya.
1: Biar tahu dari siapa WA-nya. Sok mangga kita tungguin ya. Nanti kita mulai bacain. Mm-hmm. Kalau sudah banyak yang masuk nanti yang nanya apa tentang bahasa Sunda.
0: Iya,
1: ini ada yang komen juga Neng Manik tadi teh
0: kenal.
1: Tadi malam aya di TVRI sarang di Trans TV mang film G30 SPKI teh Pak Haji. Da kapungkur mah Pak Haji nya sok kada nonton gitu
0: beberapa
1: kali teh.
3: Wajib. Tapi kan sih nu ngamasalahkeun gitu dah sejarah makan kumaha penguasa.
0: Iya.
1: Ditulis oleh pemenang teh gitu ya.
0: Mohon.
3: Terus jadi gulak-gilak gitu.
0: Iya.
1: Eh Pak Haji kantos nonton lagi Pak Haji film itu.
3: Seberapa kali
0: ya pasti. Kali.
1: Anu paling kaemut, paling terngiang naon Pak Haji? Adegan anu mana?
3: Adegana.
1: Mohon.
3: Adegan. Iya kipas angin.
0: Kipas anu angin.
3: Kipas angin muter di anak untung juga ngarobro bari ngarokok
1: gitu. Oh, rapat ya kondisi rapat.
0: Iya rapat.
3: Iya. Tahu kayak ieu pan ngarokok.
0: Mohon.
3: Enggak urang cuman gapleh.
0: Iya.
3: Tapi aya oke Wan warga keturunan ke kecamatan.
1: Oh, ke kecamatan.
3: Padahal kada mau KTP. Esor pertama teh. Ya ai soal KTP pasti engko dipanggilkeun. Dan bapak sebagai camat di tempat hayang apa kumaha pemahaman kokar Pancasila.
1: Oh, dites heula gitu mah nya. Singkoh teh.
3: Yang apa ku contoh we cenah. Tapa geuna nama saha contohna we. Siapa? Pak aja dah abi mah. Nyaga orang keturunan sok ngemakeun Pancasila mah.
1: Oh iya.
3: Duka hiji naon kok?
1: Tuhanan yang Maha Esa.
3: Ketuhanan yang Maha Esa. We boga pangeran. Si Mei-Mei boga pangeran, pacamat kan boga pangeran.
0: Si Mei-Mei. Sukses.
3: Nuka dua cina kok.
1: Kemanusiaan.
3: Persatuan.
1: Persatuan.
3: Persatuan Indonesia.
0: Kemanusiaan.
3: Oh. Kerja gawe ini rukun gawe.
1: Oh, rukun gawe contohna gitu.
3: Sekolah misalnya keabilan kerja bakti itu ya. Oe di dama, pacamat di dama, si Mei-Mei di dama.
0: Si
1: Mei-Mei. Si Mei-Mei.
3: Persatuan Indonesia gak hiji orang teh. Katilu kaopat sukses.
1: Oh, kalima apa sih?
3: Mohon kali mah aja.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
3: Indonesia. Ke pacamat ambak ke abi. Terangkan gue, kok contohnya keadilan sosial gue, ah, masih pacamat ke abi ngomong ngambak cina gitu. Iya, engkau mah mau diterangkan, engkau mau menang KTP. Nunggu mana keadilan sosial nunggu rasa engkau teh. Ada kia pacamat tidak kenyataan mah. Pan pacamat Idul Fitri, oeh ngirim kongguan. Oeh Imlek kan ngirim pengguhan ke pecamat. Dia jangan pernah pecamat ngirim gitu.
1: Tak adil lah pecamat pernah ngirim. Gitu
3: gini. Ya pernah adil itu kongguhan.
1: Patokannya kongguhan ya.
0: Patokannya kongguhan, benar-benar. Aduh. Waduh, ini ada yang sudah bertanya?
1: Bukan, ini memang ngomentarin yang manik sana. Ae ada Teh Manik. Zaman SMP pernah nonton di MTV ada lagu Laluna yang video klipnya ya kartun-kartun
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Judulnya terpana apa ya?
0: Terpanah Asmara.
1: Pujaanku gitu.
0: Iya betul.
1: Apa judulnya?
0: Terpanah Asmara.
1: Oh, Terpanah Asmara gitu.
0: Iya. Tapi boleh dong nanya sama Pak Haji?
1: Boleh,
0: Pak Haji. Manik.
3: Nyekil. Persatuan Pekatilunya.
1: Mohon
3: persatuan Pekatilu. Gimana anu kenging? Pak Haji, sudah enggak pakai Pancasila tamat SMA.
1: Oh, kenapa Pak Haji?
0: Kenapa Pak Haji?
3: 20 tahun enggak pengker.
1: Oh, nyata selami itu.
3: Selami gitu.
1: Jadi. SD itu diajar tuh Pak Haji?
3: Diajar. Diajar.
1: Ngan hilap deui bagi itu aja.
3: Hilap deui.
0: Sekarang zaman Pak Haji eta PMP teu pelajaran namina.
3: Sipik hukum namina.
0: Waduh, naon tah eta teh?
3: Sipik hukum namina.
0: Sipik hukum.
1: Pendidikan moral teh sipik hukum
0: Pak Haji. Sipik hukum. Singkatan apa teh tino?
3: Pak teh mah.
1: Ah singkatan apa aja?
0: Singkatan naon sipik hukum?
3: Sipik teh itu singkatan.
1: Oh.
0: Oh.
1: Perbaik moral. Nemen nggak dangu abis mah ya ayah pelajaran sipik hukum kapungkur. Zaman SR kira apa gitu pengennya? Pak Haji mah SR, Pak Haji PSR atau?
3: SR.
1: Pak Haji mah SR.
0: SR Pak Haji.
3: Ngawitan SR.
1: Nah Pak Haji mah tahun seberapa tuh? Pak Haji tahun 60
3: Bukan lagi SD 77 keluar SMA.
1: 77 SMA.
0: 77 SMA.
3: 4 keluar SMA. 7 hiji keluar SD.
1: Tujuhnya.
0: Oh.
1: 68 ke
0: 98. Iya benar.
1: SR kene Pak Haji.
0: SR kene.
3: Masih dibagi ya, dibagi susu.
1: MBG lu saya kapukur Pak Haji.
3: Acan susu. Puder-puder.
0: Aduh, susu puder gini.
3: Susu ibu guru.
1: Beda
3: susu tepung, susu tepung.
0: Iya, tepung.
1: Susu tepung kan
0: kemana lu kan ya juga.
3: Dibagi, dibagi.
1: Susu tepung.
0: Iya susunya ya tepung, tepung na.
3: Masih kumangsi asbak kayak kene.
0: Oh, lu?
1: Ya tintang, ya tintang.
3: Dua mah misalnya kene asbak.
1: Asbak itu sana-sana sabak. Asbak itu rokok atau semua.
3: Sabak.
0: Sabak tanam sih?
1: Tinta, bak tinta.
0: Oh, tinta.
1: Bak tinta ya Pak Haji.
0: Dicocolkan gitu Pak Haji.
3: Mau nggak iya, nggak nggak grip.
1: Gripnya iya, aduh Hercules ormas.
3: Grip tuh sok dianggo lambang IKP gitu ya. Bupen, tungtung bupen hero.
1: No.
0: Oh iya iya iya.
3: Tinta
0: iya.
3: Tete grip tuh.
1: Duh tekalaman kok, tapi kalau punya mana enak Pak Haji ya.
3: Sabak grip. Mohon. Kepungur mah tahun 50-an buku patut mah dibagi.
0: Oh, dibagikan ke sekolah.
3: Pendidikan zaman Belanda.
1: Dibagikan deui tapi eta teh.
3: Dibagi ke murid.
0: Oh.
3: On the west on Ardines. Waduh, pendidikan zaman Belanda teh. Dibagi. Jadi teu aya SPP. Dah sesawan dari yang udah kayak SD teh.
1: Nya ya, maksudnya kamu korbannya.
3: Aduh. Dibalaksa gitu kadang-kadang 11 tahun nambah SD kelas 1.
0: Oh, gitu. Jadi itu wajibnya 8 tahun teh acan aya.
3: Teu ya kesadaran kamu sekolah gitu.
0: Oh, gitu. Biasana anu sekolah anu kumaha tah Pak Ji? Maksudnya teh ya, biasa ninggal tinu.
3: Golongan Raden lah.
0: Ya. Oh, iya iya iya.
3: Sakampung Pagar Ageung anu sakola ka perpoleh ngan saurang.
1: Perpoleh teh level. Perpoleh teh level teh SD ya.
3: Oh, SD. Paling ge dua kelas 3.
0: Oh.
3: Kelas 3 kelas itu mau para menak.
0: Oh gitu.
3: Asal teh sama maca jeung ngitung ya. Iya
0: iya. Ya.
3: Rahayat mah gitu. Kayak para menak. Anu ka Mulo SMA nya.
0: Mulo mun.
3: Sekolah kedokteran mah anu para menak.
0: Oh,
3: Raden gitu.
0: Iya iya iya iya.
3: Rehat biasa mah biasa wae kelas 3 saat sama caser geus.
1: Tak itu barunya. Itu nya. Pungkur bak itu gitu ya. Sok kali ini sahabat suara ya yang mau nanya sama Pak Haji mangga silakan di 0811-221-0051 nanti kita baca pertanyaannya ya.
0: Iya.
1: Iya ya, udah ada yang masuk ini. Ini Pak Haji urang walero nya. Assalamualaikum. Wilujeng enjing Kang Wanda Teh Manik sareng Pak Haji. Sing sarehat sadayana bade naros ka Pak Haji. Nah ku jaman ayeuna bahasa Manawi teh janten bahasa anu sieun tibatan jurig. Pikasieun tibatan jurig mun tos jalmi tos nyeres Manawi.
0: Manawi.
1: Manawi 100 sih.
0: Ah eta.
3: Ah eta mah heureuy.
1: Tapi sebetulnya kata-kata Manawi teh Pak Haji memang tujuannya untuk meminta ke sananya biasa atau ku bae Pak Haji.
3: Itu kan ari bahasa Sunda mah bahasa rasa.
0: Oh.
3: Dina bab nyebut artos kan ai bahasa Batur mah saklek.
1: Oh, mohon.
3: Bisa bahasa Padang. Ambo sarang pitih.
1: Sarang pitih teh lembut
3: puring nginjem duit.
1: Oh, ambo sarang pitih.
3: Oh, bahasa Jawa kulo nyuwun arto.
1: Nyuwun arto. Jik,
3: kuring nyebut artos kene.
0: Oh, iya.
3: Bahasa Sunda bahasa rasa.
1: Nah, jadi itu kok maksud.
3: Abdi teh kamari bari ka bapak teh.
1: Nah gitu ya. Ngeriling heula aja gitu ya. Orang Sunda mah nya.
3: Kumari ge bapak katinggal nuju sibuk seueur tamu. Ya nepi ayeuna masana mah Manawi kaluar.
1: Lebih menyeramkan daripada juring sana Manawi
3: teh. Muter heula gitu kan. Tapi lamun juring mah da memang lamun urang ngabandungan tayangan-tayangan hantu di televisi nya.
1: Mohon
3: nu kasarumahan ke bahasa Sunda ngacampurkeun teh.
1: Nya lamun anu kasurupan pasti enggak make bahasa Sunda.
3: Sunda.
1: Anu kasurupan teh mun dina film teh tapi tara make bahasa nu lain
3: pasti. Bahasa juri gitu pasti bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda bahasa juri.
3: Sanaos lokasi di Jawa di mana gitu kagerebeg si juringna teh. Sunda.
1: Hayu hayu gitu.
3: Tah gitu.
0: Oh gitu. Kunaon teh Pak Haji? Mohon. Memang juri teh rata-rata orang Sunda atau napi?
1: Orang Sunda jadi juri.
3: Ah juri budak teh aya sasmua kan di naon di singsieunan ku kolot urang.
1: Wah urang. Nah, kena jadi contoh ya Pak Haji juri-juri di Indonesia teh kena jadi contoh Pak Haji nya.
3: Ya.
1: Biasa jadi teladan jang urang teh.
0: Oh.
3: Berarti tuyul kan budak-budak terus bisa nyir artosnya.
1: Tuyul teh kitu,
0: filosofi
3: teh. Suster ngesot, itu sarjana muda keperawatan.
1: Suster ngesot.
3: Suster ngesot.
1: Jadi walaupun juri tetap berpendidikan tinggi, Pak Haji eta.
3: Eta ya keluarga mampu eta. Kuntilanak teh.
1: Kuntilanak kumaha Pak Haji?
3: Keluarga mampu. Tapi kan acukna eta we, teu gonta-ganti gitu. Sederhana hirupna teh.
1: Senang nya teh kumaha-kumaha kondisi teh
0: siuri. Siuri
3: we. Tah lamun genderowo nya, mun apa mun siaran sok belong ka Pak Haji.
1: Berarti aja di tanggal lu mana Pak Haji? Sok jeng siaran lu ya Pak Haji mah. Nah, sahabat suara, pokoknya nanti kita tunggu pertanyaan kita akan bacain setelah yang banyak ini ya.

0: Keluarga Indonesia.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ini lagu siapa sih?
1: Tahu atuh.
0: Aluna ya, sama suara ya. Coba yang manis sedikit.
1: Ada. Ku coba tersenyum saat kau pergi. Nah,
0: ya. Nyanyi. Wadian Paji nyanyi harus. Tapi lalu lu sempat main di
1: Jazz-jazzan
0: enggak?
1: Belum pernah.
0: Mau diajak enggak? Mungkin tahun depan ya.
1: Oh,
0: karena yang tahun sekarang mah minggu depan weekend ini.
1: Weekend ini soalnya jadi
0: tetap ada Jazz Fest ya.
1: Iya betul. Walaupun sebenarnya dulu tuh Laluna pertama kali ketika bawain Penggalan Kisah Lama itu masuk kategori lagu jazz terbaik loh.
0: Oh iya.
1: Itu Pipa Seun zaman sekarang umurun viral.
0: Oh iya.
1: Sama Indra Lesmana tuh dipermasalahkan apa ini bukan jazz
0: channel gitu
1: ya. Tapi kalau yang pengen beneran lihat jazz yang the real jazz itu di The Papandayan Jazz Fest 2026 tanggal 3 dan 4 Oktober ini ya di The Papandayan Hotel.
0: Yeah.
1: Musisinya soalnya deretan terbaik Indonesia. Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, Tifa featuring Meli Mono dan masih banyak lagi.
0: Alahunan ada enggak?
1: Hah? Lalu empatan mah ada ya. Ada juga spesial projectnya A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra. Ada juga tribute Tukus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wingky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan banyak lagi musisi lainnya. Ada diskon 25% kalau bayar itu pakai kartu BRI debit, kredit atau Kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com dan untuk info lengkapnya follow aja TP Jazz Fest TPJF 2026 Sound to the Soul. Itu dia Wan ya.
0: Iya, Pak Ye kabur asok nonton konser-konser itu apa nuju anom.
2: Oh, sok Sinar Remaja.
0: Oh, ada benar.
2: Di lembur.
0: Padahal itu belanja. Kabur kurang gitu Pak Ye acara ya. Festival
1: sebarang gitu ya. Festival Jakarta ke Bandung gitu.
2: Ben kamu sebarang atau pakai mau 10 di Indonesia teh.
1: 10?
2: Di Sumatera mungkin di Mersis.
1: Oh, mau ai Panbers
2: di Bandung. Panbers
0: ke Bandung. Trolis
1: pakai Bandung. Trolis
2: dia Panbers. Gitu.
1: The Rollies.
0: Cocok akal.
1: Rapsodia tah. Jadi Dores kan Rapsodia teh ya.
2: Bimbo. Di Bandung enggak sesah.
0: Yang lima.
2: Di Surabaya Apotek Kali Asin. Aka di Malang Bentul.
0: Punya Aka Ucok Aka teh Apotek Kali Asin ya.
1: Oh,
2: gitu. Apotek Batak Sarehat.
0: Ngobat.
2: Kabungkur satu acan iya tahun gelembula ya depil
0: Pak Ji. Oh,
2: depil teh
0: nama bandnya depil.
1: Oh namanya
2: baru udah ke SMA 5 teh.
1: Oh kata, gitu
2: tapi aja kata buce Garna.
1: Oh buce Garna. Oh.
0: Sekap kayak Andi Garna.
1: Andi Garna ini ponakannya.
2: Iya incu Garna teh pangsebuna pun biang bungsu jadi dua Garna gitu. Aib kamu coba karena band Pak Jima
0: karena apa
2: sih? Fashion show.
0: Hahaha. Percaya
1: aja. Banyak
2: Pak. Kita dupia kita. Buce Garna, Didi Garna, Soman Lubis, Benny Subarja.
0: Oh Benny Subarja
2: aja. Jadi acan Rollies.
1: Oh. Tas aya.
2: Ke Singapura.
0: Oh satu acan Rollies ya.
1: Kalau rasanya rancangan itu Didi Hanes Didi
0: Garna. Andi Garna kan kemarin yang alumni itu ketua alumni. Oh,
1: keponakannya. Nah, jadi Garna rencangan teh Ovan Garna eta sampai 5 oge. Terus kumaha Pak Haji? Teu penting info abi mah. Terus.
2: Tahun 75 nih kan bocah teh Karini Asmara.
1: Oh.
2: Pas bocah diulam pun bapak diulam.
1: Oh gitu.
2: Awitan ngali band teh harita.
0: Jadi tacan sarame ge nya Pak Haji konser seueur band gitu ya.
1: Wah.
2: Tapi katos di duelkeun depil sarang Aka teh.
0: Oh di tempat yang berbeda
2: tukang,
0: gitu.
2: Tukang itu pun lanjut, tukang kabel tak gitu.
0: Oh tukang kabel soundman gitu, nama
2: kemarin. Oh, pas depil main, listrik parem itu, ayo nunggu adek.
0: Oh, persaingan anak gitu ya. Persaingan anak gitu ke pengurumannya.
1: Wah,
2: enaknya. Wah, kalau mau main perantau di unggagang benten,
1: unggagang. Pak Ji, ayah tuh anu vokalisnya tuh istri gitu, band kapungkur teh. Seperti seabikir.
2: Ayah gaya Mustika di Cikoneng.
0: Cikoneng
2: Ciamis.
0: Dangdut tapi Pak Ji tetap Melayu.
2: Dangdut. Ayah istri penyanyi Poponiman gua teh kepala desa Cikoneng.
0: Oh. Jadi orkes dangdut ya.
2: Iya aya naon aya bencong dua.
0: Bencong naon Pak?
2: Apa drama jemun istirahat drama gitu.
0: Oh aya selingan teh kitu gua belum aja.
2: Gua tepang anak tiri gitu. Bodor gitu biasa.
0: Oh tapi drama keren bencong.
2: Bang aku datang bang. Panai gua mau apa bang? Nya ima. Mau nang di Jakarta bodor gitu.
0: Boros harus ya. Oh, ada kan asli nama gitu gitu ya pas.
2: Oh, apa
0: kenapa
2: tuh?
0: Abang. Cager,
2: cager. Ah, iya. Tapi sih Pak Haji-nya kan yang mandi kan.
1: Mohon.
2: Lami ancur dina dunia dina nyanyi.
1: Oh, nyanyi, mohon.
2: Lamun urang nyanyi. Pan elah kadang guna.
0: Mohon, mohon.
2: Kedah kasahat tuh mari mana urang teh?
0: Bersyukurnya berterima kasihnya kepada siapa gitu?
2: Kedah kasahat.
1: Ya kedah kepada Allah atuh.
2: Lepat.
1: Oh, lepat.
0: Lepat.
1: Wah, lepat.
0: Kedahna ka siapa, Ji?
2: Ka tukang ngaput.
0: Ka tukang ngaput,
2: nah kenaan lah sih apa? Apa yang mana kak nyanyi lagu jazz? Panu kena jazz itu kang ngaput. Lagu blues, tukang ngaput. Lagu rock, tukang.
0: Oh ya rock ya.
2: Lagu pop, tukang ngaput.
0: Dangdut aja dangdut aja.
2: Gentos kuce, cangcut kan, tukang ngaput.
1: Aduh, leres leres.
2: Anu emut mah MC na.
0: MC na apa aja?
2: MC na kan bahasa. Bahasa lembur, bahasa jadul gitu ya.
0: Baiklah gitu ya.
2: Apa di rawa warna kayak mau ayo dangdutnya. Jangan hiraukan, jangan hiraukan. Nanti malam
0: jangan hiraukan.
2: Jangan hiraukan. Jangan hiraukan.
1: Jangan hiraukan.
2: Kalau mun mun naon bade mangi penyanyi teh. Hadirin bersama semirnya angin malam.
0: Kita akan tampilkan di dalam gemercik hujan yang
2: cio.
0: Oh, cio. Cio, cio. Dulu bernyanyi terkenal cio
1: teh. Cio.
2: Lembur, lembur. Pernah kabur itu.
0: Bulan?
2: Pernah ya
0: rampok
2: di panggung, pan mun nyanyi teh anggar we eta wae pemuda di heureuyan gitu kan. Pan nyanyi teh pan nyanyi Ramle teh nya nyanyi Malaysia.
0: Mohon.
2: Nu gerangan apa yang terjadi anak di rantau cek pemuda teh cio melong wadah dekat dengan ibu ngat kamu kan pan agung ya tuh
0: lawan tuh masih oh mic lah mic lah
1: anu anu anu bulat
2: gusap utangan sebuah kali itu gerangan apa yang terjadi anak di rantau cio. Usah sudah mari haru haru kan macam ini itu
0: kebetulan pundung penyanyi pundung
1: pundung penyanyi pundung.
0: Aduh Pak Haji itu ayah Kang Hardi hebat tuh ngirim foto sareng Pak Haji Sampuran Sun Wanda dan teh atas sana namanya Manik ya,
1: Manik
0: GBK juga na Pak Haji sing sehat selalu ya ke GBK juga na Pak Haji sing sehat selalu Pak Haji kumah pekalus G30 SPK aja jangan G30 SPPG agus tadi dibahas ya Pak.
1: Aduh, tadi ada pertanyaan.
0: Iya, tadi mana yang pertanyaan tuh ya? Sebentar, tadi itu saja.
1: Cahanya tadi.
0: Tadi. Oh iya, siap, siap, siap.
1: Oh ini.
0: Pak Jasep, Pak Haji Nanos ya. Assalamualaikum, Pak Haji Mang Wanda, Teh Manik, Ahendra. Pak Haji artosnya bahasa anu ngaga nganggo budi sapertos budi amprota nyumputkeun budi asa kahutangan budi budi parangi budi
1: bubudieun
0: bubudieun eta ngagambarkeun rarai seorang seseorang Pak Haji atau kemasa
2: kelakuan.
1: Oh
2: ayah budi amprota mati ayah nambah nguping.
0: Oh nya budi amprota aja
2: nyebutkan budi mah orang teh malibirkan misal
0: sifat asli orang gitu atau apa
2: sifat asli orang disebutkan
0: kau tangan
2: budi kembali ke budi ucing kata
0: bulan
2: kamu kira aja lama mah tapi itu butuh mau ya cokot nggak budi ucing kan
0: oh nggak budi ucing pamur keraya sok perlu tapi keraya dicanak gitu ya. Kue bisa taran tuh. Ini cokot kue
1: itu. Gitu. Oh itu tanya.
0: Budi parangi, parangi ada ya Pak?
1: Budi parangi
2: tuh. Kelakuan, parangnya.
0: Kelakuan.
2: Sifat karakter parangi teh budi parangi.
0: Bubudion ayah gitu Pak Ji?
2: Bubudion ayah.
1: Nah untuk bubudion.
2: Mau bubudion.
0: Bubudion.
2: Ayah bubudion mah.
0: Sekarang hijri siapa Haji Manawi ayah baso. Baso budi.
2: Ayah. Budi santri kelakuan uah-uah paribasa eta mah.
0: Oh budi santri kelakuan uah-uah hartosna.
2: Mun ai mah seragam di kopeah di kampret.
1: Heeh.
2: Ari ieu
0: kelakuan tidak sesuai.
2: Maling kencang masjid gitu.
1: Oh.
2: Nge ngabudi santri kelakuan uah-uah.
0: Oh gitu.
1: Ngabudi santri kelakuan uah-uah.
2: Mohon, tapi oh. Dahina mah seueur masyarakat Sunda nu sadar masih anak mite sanes budi. Sebab budi mah kan teramayar hutang. Karena ya paribasa di bahasa Indonesia, hutang nyawa bayar nyawa, hutang budi dibawa mati.
0: Terus tadi bayar dibawa mati. Itu bayar budi mah. Jadi moal-moal ngakan budi kan bawa hutang setelah dibayar. Nungaran budi mah gitu ya.
2: Paling Asep nami mah.
0: Nah, kunaon Pak Asep?
2: Kan tiasa dipelak jadi strawberry.
0: Oh, eta Asep strawberry mah pengusaha restoran.
1: Beda.
0: Tapi kita tungguin lagi sahabat suara buat yang mau nanya 0811 221051.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih balik lagi di Klinik Bahasa Sobat Suara, masih bareng Pak Haji Taufik Faturrahman di sini ya.
1: Iya, dan tentunya masih bersama kita berdua juga.
0: Iya.
1: Sok mangga kalau misalnya Sobat Suara mau nanya-nanya nih, mengkonsultasikan bahasa Sundanya ya.
2: Kemang kita. Ada Suster Manik.
1: Ais, Suster. Bukan Suster Ngesot.
0: Nah, Suster Manik Pak Haji.
1: Dia suster mah istri wan. Oh, jadi iya. Berhubung abingan hiji-hijina nu istri di dia.
0: Nah, disusterkeun atuh.
1: Disusterkeun langsung. Sok. Kenapa sih enggak dokter apa gitu Pak Haji? Dokter Manik kan istri ya taginya. Cing-cing.
0: Iya, assalamualaikum Wah Haji, nembe ngaranggudin naha? Mang Elmi ka mana? Ayeuna Teh Manik nuju teu damang Mang Elmi nya. Nya. Daramang sadayana bade tumanos nami anu Sunda pisan. Kapa Haji sareng naha sapertos kitu atuh nuhun sadayana kumaha maksudna teh
1: contoh nami nama Sunda. Sunda pisan misalna naonnya
0: anu nami nu Sunda pisan sareng Pa Haji
2: ya gumantung pajamanan
1: oh eta ge
2: jamannya tahun 20-an tahun 10-an model Martalogawa
0: gitu. Oh iya
2: Nata Negara Marta Negara itu kan dan di Sunda paling mah itu pantas itu kapal ini naken tahun 60-an mulai Dayat gitu.
0: Dayat
2: Ramana Bimo kan Dayat
0: Asep aja Asep di Kabukur Asep aja tuh
2: ayah
1: itu mah tak ya zaman nanya Asep mah ayah wainya di zaman naon ge
2: Asep tuh tiasa Cecep tiasa Ncep biasa Atep maksudnya asep-asep kene.
0: Oh. Jadi dia kok majaman mun
2: majaman.
0: Mun kadieukeun nu ayeuna ta Pak Haji, mun anu zaman-zaman ayeuna generasi ayeuna. Nami teh kan sarasahnya.
2: Gaduh rencangan kabid SMP di distrik kota Tasik. Terus pensiun ayeuna mah. Dr. Radang Yudhistira. Katos nayakeun palungtikannya nami-nami siswa SD. nami-nami siswa SMP di kota Tasik. Hampir 80% ke barat-baratan ke Arab-Araban.
0: Barat sarang Arab ya.
2: Arab.
1: Mohon leres eta.
2: Apan Taufik ya Arab.
0: Oh, Pak Haji Taufik ya, Taufik ya Haji.
2: Arab.
0: Taufik Arab.
2: Eta rencangan Tony kan tina Arab.
0: Naon Tony?
2: Tina Saitoni Rojim.
0: Saitoni Rojim.
2: 80% wan.
1: Nyokan geningan. Rafa. Wah, kan seueur tanu gitu.
0: Halid gitu ya, Halid.
2: Halid, lah seueur. Mun ai guru mah gaduh daftar
0: nami daftar nami ya.
2: Jumlah-jumlah gitu. Terus aya model
0: mood gitu aja.
2: Ero mood.
0: Nok gitu ya.
2: Husein terus aya.
0: Eti euy, Bu, nami Eti. Anu mah zaman eta.
1: Tapi Haji, abi bade tumaros. Upami nami nu ceu-ceu gitu kan pun biang tamina uceu. Teras bibina yaitu Nini Abdi eta Ice gitu nya eta teh jaman naon teh nu ceu-ceu gitu aya nu dice dince
2: tahun 50-an eta mah tahun 50-an
1: terpengaruh ti mana ta eta
2: tina sambil jeung teteh kan cece teteh
1: oh
2: Ice dice Uce aya warna barat ge aya
1: warna barat eta teh nya
2: Ice
1: Belanda iya.
0: Oh, nyasar deh kabur kalau
1: sebulan.
0: Waya kata ce. Ce itu.
2: Hari pun Adi mah gaduh kebiasaan kalau sama nami budaknya tidak kejadian.
0: Wah, itu gitu kejadian. Contohnya aku apa sih?
2: Tilo kan nu cika namina
0: Reksa.
2: Itu enggak boleh jual itu pas rek diperiksa.
0: Reksa teh rek diperiksa. Niat nama bare pariksa kandungan tapi boleh jual jadi Reksa.
2: Rek diperiksa. Siska, itu kan pada
0: Siska.
2: Lahirnya di bumi di sisi kampung.
0: Oh, di bumi sisi kampung Siska.
2: Nu bungsu Nabil.
0: Nabil tahu namanya.
2: Itu pas bare ke rumah sakit enggak boleh jual di mobil.
0: Oh, Nabil di mobil.
2: Itu mah tiduran.
0: Di dalam mobil.
1: Aduh.
2: Ayah dia anu namina siga lagunya Ayah Nandika.
0: Ayah Nandika.
1: Ayah Nandika.
0: Naon Pak Ji?
2: Singkatan.
0: Dina naon Pak Ji?
2: Biaya persalinan dibayar kantor.
0: Ayah Nandika
2: aja. Ayah Nandika singkatan gitu.
0: Nuhun aya nu ngangge kitu nya.
2: Siga barat gitu.
0: Tapi kan jika di orang India, Indian mah menamakan anak tuh berdasarkan kejadian. Oke, misalnya ada
1: kejadian alam.
0: Pas lahiran aya
1: matahari
0: manuk elang Ogegak. Elang lewat.
1: Oh, elang.
0: Elang hitam jadi Black Hawk.
1: Oh,
0: nah, si yes. Black Hawk
1: benar gitu.
2: Ayo jembatan Rungkad orang Indian mah.
0: Nah, aku mah
2: gimana? Aku kejadian jembatan runtuh.
0: Oh.
2: Amin. Ya kuda meringkik gitu kan.
1: Oh, iya. Mun diterjemahkan teh.
0: Oh, broken bridge, broken bridge gitu ya.
2: Jadi kejadian memang kabungkul orang Sunda ge pan kejadian pada akhir balangan terang ini balangan terang ningali manuk ciung jeung orok
0: jeung monyet. Jeung monyet jadi ciung wanara, ciung wanara. Oh, gitu. Manuk ciung dan wanara untung ketemunya sama monyet. Kalau ketemu sama pencipta alam jadi ciung wanadri.
2: Jajan ayah orang Sunda gitunya ada kejadian alam. Eta kebiasaan Indian.
0: Anjing melonglong nih serigala wolf.
1: Iya benar.
2: Boga ikan. Nami teh aneh. Tapi aya budak Indian tong 10 tahun teu boga ngaran wae
0: teh. Teu boga ngaran.
2: Ya eta aya batu di Arab teh di sakola mah mah teu gaduh ngaran gitu.
0: Pasti tarosin mah.
2: Komplain ka bapana teh kunaon pacan abdi teu dibere ngaran wae teh ka bapa teh. Aduh punya sia ku aing dibere ngaran kondom bocor.
0: Jadi anak kondom bocor.
2: Jadi biar budak
0: lanjutnya saya tujuh gitu.
1: Pasti iya kondom no bocoran.
2: Dan memang kondom mah dibocorkan.
0: Ah itu Pak Haji kan pelindung Pak Haji. Kan memang pelindung Pak Haji kan supaya
2: kan di Banjaran babi karet.
0: Di Banjaran babi karet
2: ya. Aya kondom, aya dot, aya karet gelang, aya apa nu rupi lah gitu kan.
0: Tinu karet ya pokoknya Pak Haji.
2: Karetan kan itu dikontrol ku dinas perindustrian. Tinggal-tinggalnya tina 10 kondom teh 2 dibocorkeun.
0: Oh, terus apa ke ini?
2: Dicolok ku panitis teh 10.
0: Oh, terus 10.
2: Dicolok ku panitis teh diadit. Protes kan ku kadis perindustrian teh ku. Naon cenah teh di polongan luar. Tur apa pemerintah di polongan mah dot mah pajang.
0: Teh pabrik dot mah pajang.
2: Mah pajang.
0: Nya ada satu perusahaan, satu company itu. Produksi bahan-bahan karet ya.
1: Aduh,
0: menirawas
1: ya
0: sendirian
1: Abdi.
0: Iya. Ini Pak Haji Renal Sampurasun, Pak Haji Abdi Dudung di Jalan Gagak. Luka pungkur masok ngintun film kanggo percetakan GS. Waas nembeng nguping deui sonten Pak Haji. Duh, kanggo Kang Wanda sareng Teh Manik wilujeng mancen aya patarosan kanggo Pak Haji dupi kecap waleh.
1: Waleh.
0: Kumaha palarepana waleh? Ulah waleh di.
1: Ulah waleh.
0: Boleh tak ayah harusnya nyari nama tak
2: terus-terusan boleh tak.
0: Oh
2: salam ni Pak Haji ngalalana Wanda ulah boleh nggak doa.
0: Oh, jangan berhenti jangan mendoa
1: ulah liren gitunya
2: ulah liren datu boleh ngoloi ke orang datu boleh kasbon ke orang datu boleh ceri terus-terusan.
0: Oh
2: boleh mun waleh mah leah
0: reah
1: leah leah
2: sadar aya mah mana geus wale teu mabok wae atawa
0: sadar gitu nya
2: aku ngaku kana kesalahan wale teh
1: iya
2: wale sareng wale benten.
0: Oke
1: Pak Haji pami abi apa tarosan di
0: sok
1: menerangkan har kepada budak ieu kan saya teh sok kalau pasannya har ai kamu nah apa mau tuh har selalu bilang har tah nerangkeuna teh kumaha
0: eta ada kecap panganter Pak Haji har
1: ya kecap panganter ya
2: sebetulnya kecap
0: bitunarasa
1: bitunarasa
2: panganter
0: oh sanes
2: panganter ai panganter mah jerut turun
1: amdahar oh iya pamieu mah berebet
2: mandi
0: lompat aja berebet mah
2: berebet capek kesangan
0: sudah aja ayo ayo berebet malu capek lompat kesangan
2: cepat we namanya. Tapi kecap itu orang sama leh, ieung, aduh, gening, Allah, har,
0: menunjukkan
1: refleks.
2: Tapi turun temurun ti.
0: Tapi mau ditaruhin hartosna data ayah,
1: data ayahnya.
2: Ayah kaget we.
1: Jadi nggak jelas kena teh kumaya kabudak tehnya.
0: Har ai kamu har mah jadi bentuk.
2: Mohon.
0: Kalau halnya ke positif jadi bentuk kecap bituna rasa yang positif itu bukan negatif jantan kecap bituna rasa kan negatif penegasan dari sikap negatif yang kita rasakan gitu.
2: Ya ngaduk pertanyaan sareng ka kuciwa gitu.
0: Harma
1: bener. Iya. Oh bener lu.
2: Har.
1: Har.
2: Ai sugang si dahar.
1: Ya.
2: Kuciwa orang teh.
0: Har Pak Haji sugang teh nyanda kopi Pak Haji teh.
1: Ngger baramae.
2: Tapi teu direndonkeun sareng kecap sajen ge ngartos urang Sunda mah.
1: Iya nya.
0: har.
2: Pada kemandiri pan
0: eta kan. Aduh, apunten abi teh janak nanon.
1: Har.
2: Tah, gitu kan har hartos.
1: Tanpa
2: kecewa.
1: Bener, bener.
0: Oh, mun kekecewaan berarti har.
1: Kan kekecewaan. Oh, iya iya iya. Aduh.
0: Teu tanya.
1: Pami waas ta waas?
0: Kumunuuna waas mah waas kumunuuna.
1: Hah?
2: Bahasa Arab. Bahasa Arab teman tinggal ya anu hanya di kolam renang mau bikini.
1: Wah.
2: Waas kumunuuna.
1: Waas.
2: Tapi orang Arab teh. Aya aya dong yang lucu. Oke ya.
1: Kumaha ta Pak Ji?
2: Aya urang urang lemur lah.
1: Mm.
2: Di pasihan kalayunan cacat gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Tilu si kina teh.
0: Oh si kina tilu
1: Pak Ji.
0: Kelebihan Pak Ji sanes ka kalayunan
2: atuh. Iya sok dianggo
0: pakai sabar. Heureuy
2: pakasaban ngala artos.
0: Oh ngala artos.
2: Sok cenah siki orang nya siki mari jumlahkeun 5 tuh percaya pan. Wah, pokoknya opat atuh. Sebaraan. Dibuktikeun 5 dan mana 3 gitu.
0: Mana ya,
2: aya keuntungannya tiap bulan tiap tiap minggu tiap dinten ge
0: ku taruhan eta
1: ya. Ku taruhan.
2: Di bangsa we urang Arab. Sok wan siki urang jeung siki didinya mau jumlahkeun 5. Wah. Mau teu mungkin cenah. Mun kitu mana hiji cenah sikina? Si wae urang Arab opat.
0: Opat.
2: Bukan ada tujuh tuh. Jumlahkeun. Kada hati-hati ke orang Arab.
0: Nah,
2: licik kan si orang Arab.
0: Licik kumaha Pak Ji? Jahiliyah tanu Arab, jahiliyah apa gitu.
2: Panaya urang Arab. Urang Arab. Anu kana anu ka anu adi adi di puncak mah pan kawin kontrak
0: ya, biasanya
1: mohon
2: mohon sekali-kali cah hoyong nyebian ka waria gitu
0: si orang Arab teh
2: ka Bandung da teh waria di puncak mah
0: oh gitu ya teh
2: kuartos monopoli
0: kuartos monopoli bayarna teh
1: bayarna kuartos monopoli
2: wan sen ieu mah tuh duduitan bisa mana ge pasu ieu ku monopoli bayarna
1: aduh
0: keduitan nu palsu jeung nu palsu deui nya.
1: Aduh.
0: Pak Ji aya deui ya. Assalamualaikum Pak Ji. Ari Ari di Sunda Jawa. Di Sun Ari di Sunda Jawa Barat. Sami teu jeung di Sunda Banten. Nami lembur aya nu dimimitian ku Ci. Contoh Ciodeng, Ciparai. Atuh nuhun Mang Wanda sareng Teteh. Bagas di Ciodeng balena. Da Ci mah di mana-mana ge aya nami daerah Ci teh menunjukkeun aya cai atau tapi
1: cai kumaha teh
2: ayeuna
0: mah ari nyaho Ci teh cahaya oge
2: daerah teh kan lempeng set Banten Jawa Barat set Jawa Tengah gitu kan karena bahasa mah arul arileu teh
0: oh bahasa mah tidak bisa dibatasi oleh wilayah secara geografis
2: batas geografisnya teu lempeng bahasa mah kadang-kadang di Jawa Tengah aya bahasa Sunda di Jawa Barat aya bahasa Jawa gitu Ayah Banten mah ada usaha Sunda tuh. Bah dia kan ayah provinsi Banten teh.
1: Iya.
2: Ci teh nunjukkeun cai, nunjukkeun Walungan.
0: Jadi daerahnya di ayah Walungan, namun ayah nama ayah Ci gitu Pak Ji.
2: Mohon Cilacap.
1: Oh Cilacap oke.
2: Okay. Sunda, Pak Cilacap bahasa bara daerah Sunda.
0: Bahasanya Sunda, Enklave kan daerah perbatasan. Dayeuh
2: Manggung, kecamatan Dayeuh Manggung di Cilacap Sunda.
0: Dayeuh Manggung.
2: Dayeuh Manggung, Dayeuh Manggung tuh Sunda. Di Brebes di ngawitan Losari Wetan, Cirebonnya Losari Wetan, Ketanggungan, Banjarharjo, Bantar Kawung, Sunda, wajib sok kaditu, udah dagang buku kaditu. Jadi ke Salem, Salem Cilacap, Sunda.
0: Jawa Tengah masuk nama Pak Ji-nya?
2: Jawa Tengah, di itu mah orang Sunda, udah biasa sama Sunda.
0: Tapi sama di Jawa Barat, ya daerah masuk Jawa Barat, tapi bahasanya dia Jawa.
2: Ayo ya, orang mah di Sunda kan, licikna pemerintah Jabar, kenapa di... Langan-langan Jawanya di Banjar. Kan sih kan diajar bahasa Jawa itu ulah disunakeun.
0: Oh, da bahasa orang sekitarnya Jawa.
2: Di Jawa Tengah mah di Brebesnya sok malah diajar bahasa Sunda. Tapi dia rapot bahasa Jawa gitu.
1: Oh, gitu. Jantan seperti Cirebon gitu Cilacap teh, Pak Ji. Kan Cirebon oke bahasa Sundanya.
2: Sunda
0: Jawa na oke.
1: Ada Jawanya juga kan.
2: Yang genep kecamatan Sunda teh kan Jawa Reang kan Iramayu. Aya naon aya nu
0: Jawara Jawa Sawareh teh
2: Pak Ji. Sunda sapalih gitu. Cirebon. Cilacap Majenang. Aya Sunda Majenang sebagian.
1: Iya.
0: Daerah enklave-enklave teh kan perbatasan.
2: Perbatasan. gitu. Ayo Cilacap mah besok dia ngedugem teh.
1: Oh, kunaon teh, Pak Ji?
2: Boleh mana dugemnya? Hmm. Dateng mung nataan dua lemur itu Cilacap sareng Cigedug.
0: Maha Pak Ji?
2: Kan Cilacap Cigedug, Cilacap
1: Cigedug,
2: Cigedug, Cilacap Cigedug.
0: Gitu. Lagu hilang ya.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang lupa nih?
0: Ada yang lupa. Tapi ini nih adalah sebuah informasi penting yang harus dibicarakan kepada sahabat suara semua. Yang sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya, kalau pengen berangkat dari Bandung, sekarang saatnya pilih perjalananmu ya sahabat suara bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi aja, atur tanggalnya dan book tiket sahabat suara. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kilo. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: Erlan Effendi yang vokalisnya Wahdah bukan?
1: Hah? Kang Erlan?
0: Iya, cerita oh, iya? Original soundtracknya Catatan Si Boy ini.
1: Wah, bisa jadi.
0: Erlan Effendi teh karena Kang Erlan Wahdah, karena anaknya juga Tiara Effendi, anaknya Kang Erlan kan?
1: Oh iya. iya, berarti Kang Erlan ini udah pasti.
0: Kang Erlan dakwah ya bandnya?
1: Dakwah.
0: Wahdah.
1: Ya. Wahdah ya.
0: Iya.
1: Nah ini sebelum kita balik lagi ngobrol-ngobrol di
0: penghujung acara ini sama Pak Haji di Klinik Bahasa ya.
1: Di Klinik Bahasa.
0: Ini mah mau buat Anda yang pengen memadukan, merasakan bagaimana keindahan alam dan fasilitas modern di sini ya.
1: Di sini di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar nih, sahabat suara. Karena di sini tidak akan terlupakan, karena mulai dari lobi dan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Kamarnya nyaman, pemandangan hijau pegunungan.
0: Marakpak pemandangannya.
1: Marakpak banget. Dan fasilitas yang memanjakan, sahabat suara, ada kolam renang yang hangat.
0: Air lagi. Hangat ya. Infinity pool.
1: Benar-benar.
0: Jadi Infinity Pool teh kolam renang yang tidak seperti tidak ada batasnya, Neng Manik.
1: Oh, jadi langsung agajleng teh ya. Iya. Yang di belakang itu dari tonggong biasanya kalau di foto ya.
0: Iya.
1: Fitness centernya buka 24 jam
0: jadi
1: lagi.
0: Jadi kalau lilir jam 2 bisa langsung fitness.
1: Wah, langsung lilir. ada kancil club juga buat anak-anak. Tapi kalau anak SMA mah siganya.
0: Bukan kancil club ya itu mah ya.
1: Bukan ya.
0: Maung club.
1: Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Ada ragam minuman unik juga di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologis ternama. Langsung saja telepon di 87866688 atau Instagramnya di Hotel Indigo _ Bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/Bandung.
0: Ya, ini ada pertanyaan Pak Haji Timas DC sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ada Teh Manik sebenarnya. Kapan ngeluarin lagu baru
1: segera
0: lagi?
1: Segera doain ya.
0: Kang Wanda mau nanya ke Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
0: Dalam bahasa Sunda apakah ada bahasa halus atau lemas untuk lawan bicara kita? Misalnya dalam bahasa Jawa wangsul artinya pulang, tapi untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk lawan bicara jadi kita dikondur. Kata di Jawa sebenarnya.
2: Oh, nya aya pisan.
1: Oh iya dong.
2: Pas sebetulnya kusuk bahasa teh aya.
0: Aya masalah aya penerapan kanggo abi sareng kanggo anu diajak bicara itu.
2: Oh, aya. Urang wangsul itu mulih nu dihormat.
0: Oh, wangsul mulihnya.
1: Wangsul mah urang.
2: Urang mulih nu dihormat.
1: Nu dihormat.
2: Sanapeun balik. Ka balik ngamak mantog.
1: Wah. Mantog sia kitunya. Aya.
0: Oh, berarti ada juga ya Mas Desa ya?
2: Iya.
0: Tadi Mas Desa juga kan orang Cilacap, Mas Desa teh.
1: Oh, di Cilacap.
0: Betul Pak Haji, dari Cipari ke arah Kulon sebagian udah pakai bahasa Sunda. Majenang masih sebagian pakai bahasa Ngapak. Kalau udah dayeuh luhur, Wanareja mayoritas pakai bahasa Sunda meski masih wilayah Kabupaten Cilacap sana.
2: Pak Haji bakantos natar guru bahasa Sunda di dayeuh Mang dayeuh luhur.
0: Masuk nama Jawa Tengah Pak Haji
2: eta teh. Jawa Tengah eta mengkolna teh di Mergo. Pusatna rumah makan Mergo teh di dirinya.
1: Oh.
2: Lemur Riswa dayeuh luhur teh. Wan.
0: Ulan masa?
2: Lemur Riswa Dalang.
0: Oh, Riswanya orang Riswa Jawa Dalang. Tapi ngadalang bahasa Sundana bodor gitu.
1: Oh, gitu.
0: Almarhum tak pernah sempat konten di suara juga di radio dulu.
1: Oh, iya.
2: Mau diri ya dari luhur itu.
0: Oh, jadi aslinya mah orang itu nya. Asli suatu ya.
1: Iya.
0: Kang Uten oke.
2: Okay. Itu kemar.
0: Satu
2: pasti. Mang Desa itu pasti jeung AC.
0: Oh, AC.
1: Aduh. Terus desa itu.
0: Ayo Pak Kang Uten menaros pun katanya Pak Haji penggunaan kata pun teh patos dina pun dia.
2: Ayo rada kada api ke Bandungana nanya. Ayo pun teh gagaduhan.
0: Gagaduhan
1: pun biang.
2: Pun biang, indung kuring. Pun bibi
0: kuring.
2: Kuring. Pun batur mah tuang ibu.
0: Oh.
2: Indung batur.
0: Tuang tapi Pak Haji tuangnya.
2: Tuang.
0: Kan tuang teh makan Pak Haji.
2: Pan homonim.
0: Oh, persamaan kata.
2: Persaruan kecap. Tapi kayak kasus kewan.
0: Mohon.
2: Pun lanceuk tiasa
0: suami,
2: tiasa caroge, tiasa
0: lanceuk. Raka-raka
2: ya, tiasa lanceuk. Itu mah kada surti urangna gitu.
0: Mohon.
2: Lamun urang apal yen eta jama caca nikah mah Sang sang ade sang pun lanceuk,
1: lanceukna. Oh, iya iya.
2: Tapi lamun jama saliwat mah sang pun lanceuk. Urang teh aya. Nah, itu lanceukna.
0: Suami atau lanceuk teh kakak?
1: Iya, saya teh suka bingung juga yang bagian situ tuh. Aya nu teu ngartosan oke, Pak Haji.
2: Aya pun, atapun gaduh rencangan. Mun. Hopeng percetakan orang keturunan.
1: Oh,
2: orang keturunan. Ayo,
1: ayo cari tanah.
2: Pak Haji, amari abdi ke bumi Pak Haji. Soalnya Pak Haji nuju pulem, serang pun bojo.
0: Yang istri mana nak?
2: Jadi jadi beda keturunan. Tapi dah keturunan semua. Lami di ya, di daerah gubernuran jadi mode bahasa. Abdi saya dua dita ke kantor Pak Haji nuju ke damel pangkeng tah di surah sudah heube pangkeng kamar.
1: Oh,
2: kamar. Kamar jadi tama surah didinya di daerah gubernur kan nuju didinya. Si gadis suratan eta ge panyecep. Kasih ibu atau mah. Bu. Kumaha pun anak tuh saya cendol.
0: Duh, kan anak dirinya.
2: Oh, kamar berak mana ya mah gitu. Pun gegaduhan sorangan, tuang anu batur.
0: Tah kita penempatan.
2: Tah tapi ya teh sawa ya pun wana, pun manik. Si siaran teh sareng sa tiruan. Sareng pun wana, pun manik, tapi nepanggeun ieu pun wana.
1: Oh, tiasa.
2: Itulah pun serang tuang mah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, hati-hati dina ieu dina pun lanceuk.
0: Pun lanceuk biasa bisa kakak bisa suami. Oh,
1: bisa suami.
0: Amun ai laki-laki mah pun istri nya.
1: Pun bojo. Oh,
0: pun bojo nya.
2: Bojo.
0: Hanya pun bojo eta.
1: Pami pami salakina teh langkung ora misalnya berondong gitu nya jeung tetep pun lanceuk Pak Haji.
2: Pun lanceuk.
0: Oh, walaupun lebih muda usianya. Lebih
1: muda usianya.
2: Oh, usia mah ada udah temengaruhan.
1: Oh, temengaruhan.
2: Komo istri emaknya ada sok nyusul.
0: Masalah komo
2: nyusul. Komo istri emak nyusul, nyusul pamaget.
0: Nyusul naon apa aja maksudnya?
2: Bodina fisik dah, bodina jiswana.
1: Itu juga lebih kolot gitu. Oh,
2: itu juga lebih kolot. Pak Haji lahir tahun 58, si Bu Haji tahun 60. Tak lama lagi nyusul. Ayo nawai Pak Haji 60-60 tahun teh si Ibu 67.
0: Ketinggalin apa aja ya? Nyusul. Ayo kok istilah nyusul banget. Aduh. Pak Haji, mung gitu pagintanya datos sadayana ieu teh. Mulai nu naras-naras deui mah. Tadi Mas Desa mah nambihan deui, kalau saya mah di Cilacap di Maos Pak Haji, dekat stasiun Maos. Nah, Pas Desa di itu lemburna. Lemburna di Maos.
2: Eta Maos bahasa Sunda maca eta.
0: Nya Maos.
2: Maos ya maca.
1: Oh.
0: Maos yang mama Maos nya.
2: Mohon mama Maos saya tembang, mama Maos mah. Tembang Maos ngaos.
1: Iya, iya.
2: Maos maca.
0: Salah sangge kaos ngaos teh.
1: Iya.
2: Ram. Ah ya mungkin sudah mama Maos oke.
1: Okay. Oh. Iya, iya. Iya, iya.
2: Cilacap, Ci, kadang-kadang ada seke namanya teh.
0: Iya.
2: Seke teh masih patah sareng cai, seke biru, seke jati.
0: Seke loa nya aya cai dina. Kakaloa.
1: Iya.
0: Ayah berarti ciranjang, ayah cair di naranjang, di nakasur pagi.
1: Ah,
0: oh, cair naon ini nanti keluar di nakasur pagi.
1: Aduh, gitu pangintennya.
0: Gitu pangintan pagi ya.
2: Mohon.
0: Baya biasa nama kan pagi masuk ditutup ku pantun.
1: Wah, cing. Kumaha. Cakep tuh kita jawab nak.
0: Cekap.
2: Kasep. Orang ya, orang jadi. Enggak ada mah pantun di sindiran.
1: Di sindiran.
2: Jadi mah sindiran teh urang teh eusina heula.
0: Eusina heula nya dipikiran teh di emutan.
2: Ka opat sok wana hoyong naon katilu ka opatna.
0: Eusina Pak Haji. Tos ieu urang ngabaraso.
1: Nah. Beres ieu.
2: Sabada katilu atuh.
1: Henteu.
2: Sabada beres siaran. Urang
0: ngabaraso.
1: Tah.
2: Dina tanggal aya manuk saeran.
0: Mohon kasep.
2: Terus hibur kata kakaso.
1: Kasep.
2: Beres siaran, lamun urang beres siaran, hayu urang ngabaraso.
0: Jadi di mana ngabaraso Pak Haji? Nanti di mana Pak Haji ngabaraso?
2: Kemarin mah nu kebayang teh di Angkrek.
0: Di Angkrek betul tutup kan bi?
2: Aya buka.
0: Aya kene ya.
2: Mohon siap. Si Ayu teh kada kaing piagam ti Persib teh.
0: No di anggrek bahasa anggrek.
2: Mohon apa babesi padukan nomor mobil ATP apa nami oh. Sinar bidaris apa.
1: Aduh.
2: Dekat buku tukang jajamu sok di Hotel Mitra.
1: Oh.
2: Kalau aya nama.
0: Iya iya iya.
2: Apa pisan gitu tapi dah. Masa mau bosannya.
1: Heeh. Awas aja tuh bosan.
2: Duh, itu paling ke Kafe Bali.
0: Oh, Kafe Bali. Sekajak kadar aja. Tapi atur dulu Pak Haji ya. Yang kemarin juga terima kasih ya.
1: Sami-sami dong.
0: Sahabat Suara juga terima kasih sudah bareng sama kita dari tadi pagi.
1: Iya.
0: Sing lancar lah hari ini. Amin. Ya. Sing bahagia, sing sarenang pokok namanya.
1: Kita memulai Oktober ini teh dengan
0: ya, sae. Awal bulan, mugia di awal bulan ieu lancar sadayana Pak Hajinya.
2: Amin. Ujung hoream ke kantornya teh.
0: Kudu babayar pagawe. Kudu gajian pagawe nya. Aduh tapi terus Pak Haji oke. Ya. Sehat terus Pak Hajinya. Pendaklin insya Allah minggu payun.
2: Amin. Pungkas kusisiran ko jawab Haji.
1: Nah. Oh, siap.
2: Yang mana kena kena tarik kena cakep saya sudah
1: saya oh, saya
2: permen mentos di Nagoya
0: saya
2: bos ah
0: one down one pamit
1: pamit
0: suara seru au.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Siara

mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco

100 Mbps. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: secepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada yang baru di Isuara Bandung. Sekarang Isuara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

lah untuk tempat kita tinggal ini ya, Sahabat Suara. Para Fires bakal nemenin sampai nanti dengan lagu-lagu enak juga pastinya ya. Ini udah ditaruh di playlistnya 10 lagu keren dari Adhikara dengan Primadona. Saya juga punya koleksi dari Tulus Teh Hijau. Sudah mengantri juga bakalan nemenin siangnya Sahabat Suara sebentar lagi. Dan memulai perjumpaan kita, saya mau ngajak kamu karaokean dulu ya dengan satu lagu dari Noah, Ku Katakan Dengan Indah.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat sahabat suara yang baru tune in ya. Kebersamaan kita seperti biasa di hari Kamis ini akan berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin kamu. Obrolan yang sangat ciamik juga sudah ngantri untuk kita obrolin gitu ya. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network karena nanti di sana pasti kita akan yapping-yapping, ngobrolin obrolan dapur lah pokoknya gitu. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara di hari ini di awal bulan yang semoga aja sudah fresh ya, karena saya yakin sih harusnya udah pada gajian nih, walaupun nggak tahu deh sisa gajinya berapa, tapi semoga dinikmati deh hari ini dengan hal-hal baik ya. Lanjutin 10 lagu keren, saya mau putarkan JKT48 dengan Rhapsody di 10 lagu keren bareng Safara.

Jadilah yang pertama dan terakhir sahabat suara bagi kami ya. Karena tadi satu lagu dari Malik and Essentials dengan pilihanku tuh buat kamu loh. Terutama buat yang sekarang lagi benar-benar fokus ngedengerin kami. Lagu-lagu yang udah diputarkan dari tadi kamu tahu, kamu ngeh lagu-lagu apa aja. Satu lagu tadi buat kamu ya. Sekali lagi selain nemenin di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat sahabat suara yang mau yapping-yapping, kita ngobrol ngalor ngidul, bisa langsung aja melipir ke TikTok ya. Nemenin kamu masih sampai nanti. Dan juga lagu-lagu enak masih pada ngantri. Salah satunya bakal saya spill ada lagu ini. Kamu, kamu, kau adalah yang terindah. Dari Shana Sarasvati featuring Rai, kau adalah. Nah ini lagi nih buat sahabat suara yang lagi dengerin, karena kau adalah yang terindah sahabat suara. Terlalu gombal Far siang-siang. Gak apa-apa sih kalau selagi bisa membahagiakan satu sama lain ya kan. Lagu ini dimainkan sebentar lagi ya, abis Akbar Shalai dulu featuring Mingseh dengan Astaga Bercanda.

0: That was Isyana Sarasvati dengan Kau Adalah ya, featuring Rai Putra. Yang tadi saya udah bilang, lagu ini tuh spesial dimainkan buat sahabat suara yang masih ada di sini, selalu support kami. Memang kau adalah yang terindah. Asik ya. Satu lagu tadi sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita belum mau ditutup karena masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Jadi pastiin kamu di sini aja sambil menemani harinya kamu. Siang hari ini kalau dari Jaksel cukup cerah sahabat suara ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung juga. Jadi okelah kalau kamu mau berkegiatan di luar ruangan hari ini sambil ditemani sama lagu-lagu enak lainnya. Pastinya sudah diantriin, bentar lagi ada lagu Dewa 19 aku di sini untukmu. Kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang, jadi pastiin jangan kemana-mana.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
0: #MandalikaIndonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

0: dari Farus. Gokil, happy banget siang hari ini karena sesupport itu sahabat suara dengan karya-karya saya. Asik. Aduh, luar biasa deh, happy nih. Kalau setiap siaran ada yang request lagu saya, walaupun saya agak-agak gimana gitu kan kalau mau puterin lagu saya sendiri ketika saya siaran sahabat suara. Tapi ini adalah merupakan satu kehormatan. Pokoknya appreciate it deh buat teman-teman yang merequest lagu yang sudah saya rilis. Makasih banget ya, love sekebon pokoknya. Dan masih nemenin sahabat suara sampai nanti jam 2 siang dengan lagu-lagu enak lainnya juga. Kalau ngomongin kita tentang apa yang terjadi di awal bulan ini, pastinya banyak sekali hari hal yang dar-der-dor sahabat suara ya. Karena kalau gak dar-der-dor kayaknya bukan kita deh, gak kita banget gitu. Ini tadi sebenarnya pas dalam perjalanan menuju kantor sih, postingannya pas saya lihat tuh baru kayak 10 menitan di posting soal ini loh, Kapolri-nya kita kabarnya udah dikirimin surat sama Bapak Presiden untuk pemberhentian yang adalah Jenderal Listio Sigit gitu ya. Suratnya udah dikirim ke DPR. Tadi saya sempat baca juga kabarnya akan digantikan oleh Kepala BNN. Nah nanti fixnya seperti apa kita update lagi sahabat suara ya. Mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak biar gak terlalu belat biar gak terlalu berat siang harinya. Udah ngantri lagi nih, bentar lagi nemenin kamu ada satu lagu dari Kotak ya, inspirasi sahabat, tapi dimainkannya kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

di final kompon individu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masuk ke jam kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Lagu-lagu enak masih ada buat temenin kamu. Obrolan yang okay juga masih menanti untuk kita bahas ya. Tapi sambil juga saya mau nungguin buat yang mau saling sapa via udara. Request lagu, kirim salam, atau absen aja. Atau mau curhat, boleh banget. Yuk let's go, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau bergabung aja langsung ke TikTok isuara.network.
2: Semua yang ku mau hanyalah dirimu satu.
0: 10 to 5 dengan Hanya Untukmu. Sudah ngantri ini untuk lanjut temenin siangnya kamu di hari Kamis ini, awal bulan, habis pada gajian, makan pada mewah nih. Pada gak bawa bekal nih, dilihat-lihat, pada mau makan di luar. Boleh dong spill juga, kamu siang ini makan apa? Atau justru tim yang masih bawa bekal walaupun udah habis gajian gitu ya. Jadi bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816-114-1014. Satu lagu dari 10 to 5 dengan Hanya Untukmu, nemenin kamu habis Kunto Aji dulu dengan Konon Katanya.

Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Bernadia dengan Apa Mungkin ya. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Pastinya sambil juga saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Sudah bisa merapat ke 0816-114-1014 seperti yang sudah bergabung seperti biasa streaming dari Korea Selatan. Dibuka dengan pantun sahabat suara ya, katanya assalamualaikum. Aku bukan ustad, tapi soal kamu aku serius taat. Bukan mau ceramah atau khotbah, cuma mau bilang Farah cantiknya masya Allah. Hah? Gimana sih? Ntar dulu, khotbah kan nama Allah bacanya beda. Tapi emang sih di atas dia udah disclaim. Pantun dulu sedikit memaksa, kata Nastu. Oke Nastu, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku bolehin kok. Selama kamu ada puja-puji natural ya. Dan kamu udah dapet fast track, jadi kamu boleh request lagu. Nanti akan aku puterin. Nastu terima kasih, katanya Nastu nih stay always dong dari pagi sampai sore. Kenapa gak sampai malam Nastu di suaranya? Tapi terima kasih sudah mendengarkan kami ya. Dia mau update aja di Korea, katanya cuaca mendung. Kemarin cuma hujan 5 menitan, udah kabur gitu aja kayak si dia. Waduh, pengen dengerin lagunya Domino. Kalau gak ada Tanpa Batas Waktu deh, Fadli featuring Ade Govinda. Ada apa dengan dunia pajak? Pak Purnomo belajar baik yang ngurusi. Ya ampun, hampir aja dibacai ya. Ini tuh kirain pantun penutupnya Nastu, Nono ya. Ada hal-hal yang perlu saya saring ternyata sahabat suara. Nastu anyway, terima kasih sudah bergabung. Terus juga mau menyapa yang join di TikTok, hai. Ada Uut, Meli, ada Ray, ini from Malaysia, WhatsApp, ada Merzario, Cliff Furvan, ada Rus, ada Dario, ada Tommy. Terima kasih guys sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara yang juga pengen melipir ke TikTok, let's go loh. Langsung aja ke iswara.network sampai saya mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu. Bakal ada lagu dari Fizz dengan Tarot, tapi dimainkan abis Side Pony dulu. Akankah dia?

This is Krisye dengan Kala Cinta Menggoda. Lagu yang baru saja dimainkan spesial karena direquest sama Nabil. Seperti biasa gabungnya dari MRT katanya. Setiap siang selalu Nabil dari MRT, mungkin Warawiri atau justru jangan-jangan aku sebenarnya penasaran deh Nabil, kamu apakah memang bekerja di area MRT kah? Karena rutin banget gabung dari MRT, keren. Atau memang mendukung transportasi umumnya Jakarta, ya luar biasa. Ngomongin tentang Jakarta dan sekitarnya, ini juga lagi rame jadi perbincangan netizen Jakarta, bahkan se-Indonesia mungkin ya. Kaitan dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu ya, digantikan sama sudah dicopot gitu sama Pak Prabowo. Dan ini beritanya cukup ramai juga karena kabarnya Pak Prabowo tuh ngirim surat ke DPR gitu ya untuk dicopotnya Bapak Listio ini. Dan tadi saya penasaran juga alasannya kenapa ya diberhentikan. Ternyata sahabat suara, masa tugasnya itu sudah selesai. Jadi kalau menurut Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani itu bilang bahwa pemberhentian dilakukan secara terhormat karena memang sudah waktunya. Jadi bukan faktor usia atau faktor umum lainnya. Bukan alasan itu. Jadi karena memang udah beres masanya, jadi sudah. Kemudian juga ini adalah keputusan Pak Presiden yang adalah hak prerogatifnya Presiden. Dan pergantian kepemimpinan ini, Pak Prabowo itu mengusulkan kepala BNN yang adalah Komjen Suyudi Aryo Seto akan menjadi calon tunggal katanya Kapolri baru. Ini kita nantikan aja seperti apa situasinya sahabat suara ya. Cuman tadi menarik tuh begitu bahas soal pencopotan Bapak Listio gitu ya, dikirimin surat. Ini kan berarti kalau dibilang tadi sama Bu Puan dinyatakan pemberhentian secara terhormat, berarti kalau lewat surat itu terhormat sahabat suara. Kalau lewat telepon gimana ya?

0: Nah, masih bareng sama Farah di Suara Dewas, Mika Tambayong Vision Rai Putra dengan Jalan Tengah. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat yang hari ini mau berkegiatan di luar ruangan, sepertinya masih aman ya. Karena kalau dari Jaksel, so far so good, cuacanya masih cerah. Tapi kalau dari perakiraan cuaca nih sahabat suara, untuk Jakarta dan sekitarnya sekitar jam 14 nanti bakalan diguyur hujan. Lokasi detailnya di mana aja sebenarnya bisa langsung aja di googling ya. Karena sejauh ini general aja kalau dari hasil temuan saya, nanti di jam 2 katanya bakalan hujan. Kemarin aja waktu sore hari di Jakpus itu udah mulai turun hujan, tapi hujannya kayak masih malu-malu sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan sekarang, ini masih oke cuacanya, tapi gak ada salahnya juga untuk kita sedia payung sebelum hujan. Tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia The Rain dengan Terlatih Patah Hati. Slogan dari request sama Melly. Gabung dari TikTok ya. Di TikTok lagi seru banget, sahabat Suara. Kita ngebahas tentang emoticon apa yang paling sering kamu gunakan. Dan sekarang itu ketika kamu buka keyboard emoticon, adanya di paling pojok kiri atas. Nah, boleh tuh kalau sahabat Suara juga pengen ikutan, kita seru-seruan ya. Kamu meluncur aja ke TikTok isuara.network atau spill di WhatsApp kita ya, bisa langsung hubungi ke 0816-114-1014. Tadi udah ada beberapa yang join, kalau anak-anak agensi ya, katanya emoticon yang paling sering tuh tangan yang kayak tangan punten, tahu kan sahabat Suara, tangan yang bersatu. Waktu itu sempat jadi perdebatan, itu kayaknya bukannya dia lagi tangan apa sih, tangan ini tangan apa ya namanya, nggak kelihatan juga kan sahabat Suara kalau lagi dengerin. Pokoknya tangan yang bersatu kayak maaf lahir batin gitu loh. Nah, itu tuh sering banget digunakan sama anak agensi, sempat juga jadi perdebatan karena katanya itu tos, bukannya tangan kita tapi bersatu gitu. Nah, kalau sahabat Suara, emoticon apa yang berada di paling kiri ujung atas di keyboard emoticon kamu? Spill ya, saya tungguin sampai nanti karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah kita mau throwback dulu ke tahun 2000-an awal, dengerin koleksi dari Tofu, Hidup Cuma Sekali, dimainkan semenit lagi.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026. IIBF 2026. Acara yang

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farfairus masih nemenin kamu di jam terakhir kita.
3: Aku di sini, biarlah
2: masih dalam bahasan yang sama, sahabat suara. Coba kamu cek keyboard emoticon kamu di handphone ya. Emot apa yang paling sering kamu gunakan akhir-akhir ini? Boleh dong spill ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. Atau kalau langsung mau meluncur ke TikTok iswara.network boleh ya. Nanti kita akan bahas tuh satu-satu. Gak usah satu-satu juga sih, karena kan ada banyak emoticon ya. Cuma dari tadi memang mostly yang ditemukan itu emoticon senyum. Yang paling sering sih tertawa. Tertawa sampai nangis, tahu gak sih? Udah gitu kayak ada yang disclaim kalau emot itu tuh sering banget dipakai sama Gen Z. Emang iya? Coba nanti kita cari kepastiannya seperti apa ya. Lagu ini dari Niji dengan Biarlah udah ngantri nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi saya mau mutarkan dulu nih lagu requestan dari Mirza Rio yang bergabung di TikTok juga, di WhatsApp juga. Jadi siang hari ini dia mau merequest lagu dari The Adams. Mana tadi WhatsAppnya ya? Yah udah hilang lagi. Oh ada, katanya hari ini poninya lagi kondusif. Dia mengomentari saya, sahabat suara ya. Katanya, aku Merzario, anak umur 10 bulan lebih 29 tahun. Mau request lagu di Adams, konservatif. Pesannya untuk Mbak Riani yang harus pulang jam 9 malam mulu, katanya gitu. Jadi ini satu lagu konservatif buat Merzario untuk nemenin siangnya sahabat suara juga. Enjoy!

Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Sengaja dimainkan karena di request sama seorang ibu hamil yang bergabung di TikTok ya. Soalnya kalau gak diputerin nanti kasihan calon bayinya ntar ngiler. Padahal gak ada urusan ya. Itu kan biasanya makanan bukan lagu anyway. Tapi terima kasih sudah merequest lagu Anjani ya. Terima kasih. Terus juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, masih ada Lintang, Meli, Caca Faucu. Tadi ada juga Kang Riko ya, Riko Prayetno, gitaris handal dari Moka, luar biasa. Karena bergabung juga siang hari ini di live TikTok aku ya. Jadi sebagai bestie, aku akan pastinya memainkan lagu dari Moka. Coba teman-teman yang bergabung di TikTok atau sahabat suara yang lagi dengerin juga siang hari ini, boleh kalau mau request kira-kira lagu apa Moka yang harus kita putarkan. Apakah harus sesuai dengan masa-masa di mana kita remaja gitu ya, lagi jatuh cinta, jatuh cintanya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya tim I Remember deh. Gimana kalau kita I Remember-an aja, oke? Jadi sambil lanjut lagi mengajak kamu buat yang mau gabung ngobrolin soal emoticon yang digunakan paling sering di handphone kamu ya, coba boleh spill siang hari ini. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Moka, I Remember.

kita. Satu lagu rilisan tahun 2000-an awal baru saja dimainkan karena requestan sahabat suara yang bergabung di TikTok. Seru banget, kita tahu-tahu throwback gitu sahabat suara, ngomongin tentang statement apa aja yang dari zaman dulu selalu ada. Tapi itu obrolan di TikTok. Kalau ngomongin di frekuensi barengan sama kamu yang sekarang hanya mendengarkan dari audio saja, kita kan tadi lagi ngomongin tentang emoticon ya. Kita beresin dulu nih emoticon, karena ternyata udah banyak banget yang gabung di WhatsApp. Ada beberapa yang sudah spill gitu ya. Emoticon pertama yang paling banyak tuh tadi adalah tangan terima kasih gitu sahabat suara ya. Yang kemarin sempat didebatin itu sebenarnya katanya tangan tos, dikiranya tos, tapi menurut saya itu adalah satu orang deh, tangannya satu orang gitu bersatu. Jadi kayak maaf lahir batin, mohon maaf, baik terima kasih, biasanya pakai emot itu. Terus sama emot senyum, tadi hormat udah ada beberapa juga yang pakai emoticon hormat ya. Ada juga emoticon kalau lagi ulang tahun tuh. Emoticon apa sih ini namanya? Saya enggak tahu lagi sahabat suara istilah emoticonnya nih. Pokoknya yang kayak ada rombe-rombenya gitu emoticonnya. Terus tadi nih kalau Anjani gabung juga katanya sering pakai emoticon ini kalau lagi mandi terus suami nyariin. Oh, maksudnya kalau ditanya lagi ngapain gitu kali ya, dia pakai emoticon yang ada busa-busanya tuh, wajah ada busa-busanya. Tadi kalau Reti emoticonnya hormat. Terus tadi dari teman-teman TikTok juga banyak yang api-api gitu. Sebenarnya tuh masing-masingnya ada arti-artinya sahabat suara. Cuman yang paling menarik adalah emoticon batu. Iya enggak sih? Wajah batu pasti sahabat suara juga udah ngeh. Karena biasanya itu digunakan pada atau bisa kita sering temui di dalam kolom komentar sebuah postingan soal kebijakan yang di luar nalar, atau soal berita-berita yang kita udah capek banget menanggapinya gitu ya. Biasanya pakai emoticon batu. Setuju gak sih sahabat suara? Coba deh dicek lagi emoticon apa yang paling sering kamu gunakan gitu ya. Kalau saya tadi senyum kebalik, karena biasanya tuh juga sama saya gunain ketika saya udah capek banget terhadap satu hal dan respon saya cuman emoticon kebalik. Jadi kalau ada nemu-nemuin gitu ya kolom komentar yang isinya saya komen tapi udah senyum kebalik gitu ya terhadap postingan tersebut, berarti saya udah capek banget.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya kamu. Kurang lebih 8 menit lagi kebersamaan kita sahabat Suara ya. Buat yang mau request lagu, masih ada nih waktunya, atau kayak mau sapa-sapa aja tipis-tipis ya, bisa langsung sekali lagi ke 0816 1141014, atau ramein di TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
2: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
1: Oh, jadi gitu.

0: Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Ardito Pramono, Fine Today. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara yang udah stay tune, yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang. Di siarannya Farah, device-nya udah pada panas, tapi tetap di sini aja. Shout out buat kamu semua, respect, thank you. Dan semoga aja seperti judul lagu Ardito sebelumnya yang barusan kita dengerin, Fine Today, hari ini semua baik-baik aja, bisa terrealisasi satu persatu dengan gak pakai drama gitu ya, bisa beres semuanya. Dan yang paling penting kamu sehat-sehat ya, supaya ngapa-ngapain tetap nyaman. Jangan lupa juga dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara,
2: Suara Warga Indonesia. Untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. 20 bangunan liar di Ciumbuleuit ditertibkan. Meski menuai pro kontra, penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Bandung tahun 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali mengingatkan tentang nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Bandung yang terus bergerak maju dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
3: Marilah bersama kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan kita dan mereka yang telah berdiri tegak, mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan raga untuk saktinya Pancasila.
2: Sebanyak 20 bangunan liar di kawasan Jalan Ciumbuleuit Kota Bandung ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Rabu 30 September 2026. Penertiban merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang telah diproses melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga yang berlangsung hampir satu bulan. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismayadi, mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang yang semestinya, terutama trotoar dan drainase. Menurutnya penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan dilakukan secara bertahap karena kondisi medan cukup berat, termasuk adanya tanjakan, sehingga Satpol PP menggunakan alat berat. Selain itu, proses penertiban tetap memperhatikan aspek kepemilikan agar tidak terjadi kesalahan pembongkaran. Krismayadi menambahkan Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk memastikan ruang yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk bangunan atau aktivitas yang mengurangi fungsi ruang.
4: Tidak ada istilah kita untuk tebang pilih. Jadi kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya kenapa? Karena memang juga ini juga kalau kita lihat ini bangkinya juga cukup lumayan ya gitu. Ada lumayan gitu ya, perlu alat berat. Sampai ke atas pun juga mungkin kita sudah bersama. Yang pertama itu, yang kedua adalah kita juga harus bisa memastikan jangan sampai nanti ada hak milik, begitu ya. Yang kami pastikan adalah pertama kami ingin mengembalikan fungsi ruang. Fungsi ruangnya berupa adalah mengembalikan, mengoptimalisasi kembali drainase yang tertutup. Jadi supaya nanti kalau ada pemeliharaan itu mudah. Yang keduanya adalah fungsi trotoarnya. Fungsi trotoarnya juga bisa digunakan untuk kendaraan. Begitu ya, mereka juga punya hak yang sama.
2: Meski menuai perdebatan dengan para pedagang, upaya penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, penertiban dilakukan karena lokasi para pedagang terdampak proyek pembangunan bus rapid transit atau BRT. Menurutnya, upaya penertiban masih menunggu konfirmasi pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan jalur BRT yang akan dibangun agar penanganannya secara kolaborasi. Selain bersinggungan dengan BRT, penertiban kawasan Pasar Ciroyom pun berkaitan dengan penertiban kawasan K3 yang dilakukan oleh aparat kewilayahan setempat. Meski pelaksanaannya ditangguhkan atau ditunda karena menunggu proyek BRT dilaksanakan ke arah Ciroyom.
5: Pasar Ciroyom, kita nanti berkolaborasi dengan kegiatan pada saat pembangunan jalur BRT ke sana gitu. Jadi kita itu kan sudah SP3, tinggal kita melakukannya. Kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut gitu. Kita nunggu daripada konfirmasi pelaksanaan kegiatan jalur BRT akan dibangun agar penanganannya bersama-sama begitu berkolaborasi.
6: Para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
7: Pemerintah Kota Bandung memperluas akses literasi warga melalui berbagai program termasuk menghadirkan platform digital e-library bernama Maca. Program yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung tersebut bertujuan agar literasi menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kepala Disarpus Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, kegiatan tersebut bersifat multi-years sehingga akan rutin dilakukan setiap tahun. Target tahun ini sebanyak 100 titik di Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa pihak dan tahun-tahun berikutnya akan terus ditambah titiknya. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi seluruh kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Jawa Barat yang tanpa lelah menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga. Apresiasi disampaikan Erwan saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Balai Gede Gedung Pakuan Kota Bandung. Menurutnya keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa dan PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Oleh karena itu PKK perlu terus berkolaborasi, berinovasi dan bergerak bersama dengan semua pihak untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa. Seorang sopir angkot berinisial DS 49 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena kedapatan sedang membobol sebuah toko di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Komara mengatakan, dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan angkot yang siang hari digunakannya untuk mencari nafkah, dan di malam harinya, angkot tersebut dipakai mengangkut barang hasil curian. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok, puluhan tabung gas LPG ukuran 3 kg, serta peralatan untuk membobol toko atau kios.
8: Yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan, itu pada malam hari masuk ke dalam satu kios atau toko, kemudian mengambil beberapa barang, diantaranya ada beberapa tabung LPG 3 kg, yang juga diambil oleh yang bersangkutan dan diangkut menggunakan angkot tersebut.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJM TV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026. IIBF 2026. Acara

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lubang saya?

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan
0: kata. Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
0: Aduh gayung love. Gayung love
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian love-nya. Itu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Ya, tapi susah juga, kalau misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, live tomorrow. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Hello, apa kabar sahabat suara? Yuni Melia Sari di Kamis Jadul edisi hari ini. Selamat tanggal 1 Oktober guys. Wow, 1 Oktober lagi nih, buset. Cepat banget sih waktu berlalu ya. Cepat sekali waktu berganti hari-hari, jam demi jam, hari demi hari, ada tanggalan demi tanggalan, bulan demi bulan. Tiba-tiba sudah sampai lagi di bulan Oktober, sahabat suara. Cepat banget, asli, cepat banget. Aku tuh mikirin hari loh, dari kemarin kayaknya baru weekend, Senin, terus sekarang udah Kamis lagi, besok lusa sudah weekend lagi, sahabat suara. Memang begitulah adanya ya, cepet banget guys. Gimana sejauh ini perjalanan harinya sahabat suara? Apakah menyenangkan? Apakah melelahkan sahabat suara? Semoga sih banyak hal baik yang terjadi hari ini. Banyak hal yang bikin kalian happy hari ini. Banyak hal yang sesuai dengan harapan yang terjadi hari ini sahabat suara, ya kan? Dan tanggal 1 Oktober ini juga diperingati dengan bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila ya, 1 Oktober sahabat suara ya. Ada yang ikut upacara tadi pagi, biasanya ada wajib upacara dari sekolah anak-anak, dari kampus, dari kantor tertentu ya, atau mungkin dari kampus-kampus dan lain sebagainya. Upacara enggak sahabat suara hari ini? Nah, sambil pegel-pegel kaki mungkin tadi abis upacara atau abis berkegiatan seharian hari ini, Teh Yuni capek banget. Rebahan dulu lah, santai dulu, take your time sahabat suara di hari Kamis ini. Yuk kita jadulan lagi guys. Boleh request lagu favoritnya kalian. Mau lagu jadul apa sih Indonesia ya, diutamakan ya. PDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu Indonesia jadul, request aja sahabat suara. Dan kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Sesuai dengan yang tadi Yuni sampaikan sahabat suara, kalau hari ini requestnya lagu Indonesia dulu aja yang aku utamakan, oke? Oke. Udah mulai banyak request, aku mulai baca kali ya. Coba kita cek dulu. Halo, selamat sore, ada Kang Johan di Tasik. Suara penyiar, pendengar, operator Suara Bandung, warga Tasik hadir nih, pengen lagunya Setitik Air dari Koni Dio. Terus nulisnya teh Koni Dio pakai K-O-N-I-D-I-O. Jadi aku tak refleks nyari penyanyi di komputer tuh K. Koni Dio malah nulisnya Koni Dio gitu. Oke, nanti aku putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak. Terus ada juga Abai di Bekasi, mau request lagunya Dewa 19 yang kangen. Hatur nuhun. Sami-sami, nanti Yuni putarkan juga lagunya ya. Tewi ini kesalip nih, biasanya posisi request selalu yang pertama ya. Sekarang kesalip sama Kang Johan sama Abai. Tewi ini mau minta lagunya, Teh Yuni mau minta lagu request dari Desya yang kembali. Salamnya buat all crew operator sahabat suara. Cuaca sudah mendung Teh Yun, semoga belum hujan soalnya mau jemput anak. Aduh, pas biasanya request Kamis Jadul. Terima kasih. Iya, tadi juga aku jemput anak agak deg-degan, takutnya keburu hujan besar gitu ya sahabat suara. Kenapa? Padahal misalnya mungkin pakai mobil atau apa, tapi dengan hujan besar itu antrian penjemputan anak-anak tuh jadi lebih panjang ya. Terus udah gitu kan meskipun pakai speaker nih diumumin dijemput atas nama siapa, kelas berapa gitu ya, tapi itu jadinya gak kedengeran gara-gara hujan. Terus kasihan yang pakai motor, jadi lebih riskan juga karena kayak hari apa ya kemarin anakku kena hujan. Wah, basah baju, sepatu, tas, sahabat suara. Anaknya senang-senang aja ya di request. Dijemput, oke. Ojek antar jemputnya gitu. Tapi kan kita was-was ya orang tua ya. Aduh, kehujanan dan lain sebagainya. Jadi buat ibu-ibu, papa-papa, para penjemput anak-anak tercinta, semoga cuaca juga bisa bersahabat, aman banget semuanya ya. Kang Johan, Abai, Teh Wini, satu lagi deh Kang Asep, Linur Indra. Tumben banget requestnya masih jam 4 nih, Kamis Jadul. Teh Yuni, Kang Hendra mau lagunya Lembayung Bali dari Saras Dewi, boleh dong. Salam nostalgia buat para pejuang kenangan, katanya sudah move on, tapi begitu lagu ini diputar kok malah flashback lagi. aku punya bercandaan loh anak aku. Daru, sini sayang. Daru,

0: apa ya, dia punya apa quotes yang kamu pernah ajarin ke aku kalau spion. Sini dulu bilang apa quotesnya kalau spion.
1: Kenapa spion ada dua?
0: Kenapa, coba sahabat Sarah jawabannya?
1: Karena kalau satu kesepian.
0: Kesepian. Sama halnya kayak kenapa kalau spion tuh ngelihatnya ke belakang ya, bukan ke depan. Sebel banget anak-anak yang sekarang bercandanya kayak gitu. Ya Allah, tadi suaranya Daru sahabat suara anak aku. Hai. Ya kan, aduh lucu banget. Buat sahabat suara juga yang mau request lagu Indonesia favorit pilihan lainnya, terutama lagu jadul, boleh banget ya, aku tunggu guys. BDG spasi nama spasi umur spasi lagu jadulnya. Dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08112251. Sahabat suara, ini kayaknya jadi Kamis jadul terakhir aku dulu di dalam beberapa waktu ke depan. Karena mulai minggu depan hari Senin kayaknya aku akan mengajukan cuti siaran yang agak lumayan panjang. Wow. Gitu ya. Jadi mari kita kangen-kangenan di Kamis jadul ini sahabat suara. Soalnya kayaknya Kamis depan bakalan diisi sama Teh Manik Laluna. Terus jadwal minggu depan sih kayaknya sudah dialihkan ke teman-teman penyiar yang lain. Soalnya aku harus cuti dulu sahabat suara, kurang lebih satu minggu ke depan sampai dengan waktu yang akan diinformasikan kembali selanjutnya ya. Mohon doa ya sahabat suara ya. Biar akunya cepat sehat ya kan ya. Aku belum bisa banyak cerita, tapi yang pasti hari ini jadulan Kamis jadulan hari ini Yuni masih nemenin. Besok ini masih nemenin, tapi sepertinya mulai hari Senin satu minggu ke depan kayaknya aku akan mengambil cuti yang agak lumayan panjang gitu ya. Jadi mari kita kangen-kangenan dulu sahabat suara, let's go. Mau lagu apa sih aku puterin semuanya buat sahabat suara ya. Sebelum masuk ke lagu-lagunya sahabat suara, aku mau masuk dulu ke satu lagu ini biar suasananya kayak agak lebih ceria gitu ya. It's going to be Your's Favorite Song, zamannya baheula, Elva Singer dengan Pesta sahabat suara. Musiknya jadul banget. Terus lihat deh, dengerin deh tuh, ya kan lagu zaman dulu tuh siapa dia, Shisha, you. Tapi suka banget, nggak tahu kenapa sama lagunya Elva Singers yang Pesta ini sahabat suara. Biar moodnya oke, yang mungkin lagi bete, lagi lemes, lagi capek, lagi kesel, lagi banyak hal yang mungkin difikirkan, mari kita nikmati hari Kamis jadul ini dengan lagu-lagu yang ceria. Setelah ini Yuni masuk ke lagu requestannya sahabat suara. Yang belum request boleh banget, yuk aku tunggu ya. BDG spasi nama spasi umur spasi lagu requestan, dan kirim salamnya untuk siapa. 08112251.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spectacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spectacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spectacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus per orang. Informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau di 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Sahabat suara, dingin gak sih di luar? Atau panas justru? Karena mendung loh, sahabat suara, asli mendung semendung-mendungnya. Gak ada matahari nih dari tadi, jam berapa ya? Kayaknya kok menggelayut begini, awannya ada apa sih? Kayak kalau mau diujanin, ujanin dong ya Allah, please banget. Biar gak ngelekep gitu kan, sahabat suara ya. Lagu-lagu di kosan sahabat suara sudah sebagian diputar. Koni Dio, Setitik Air, 2019 dengan Kangen, Desya dengan Kembali, dan Saras Dewi dengan Lembayung Bali. Lanjut bacain requestnya lagi sahabat suara. Ada Kang Sahid, assalamualaikum Teh Yuni. Kang Sahid di Ibun mau request lagunya Gong 2000, Menanti Kejujuran. Salam-salamnya buat semua, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin hatur nuhun. Amin hatur nuhun ya. Ada siapa sih ini? XL. Siapa sih namanya? Kang Ucok, Kang Ucok, halo. Mau request lagunya Jamrut, Selamat Ulang. Ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek hari ini. Salam-salamnya buat sendiri. Oh, selamat ulang tahun buat Kang Ucok. Semoga di usia yang baru ini senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan berbagai macam kebaikan, rezeki, dan juga pastinya nikmat kesehatan. Amin. Nanti aku puterin ya lagunya ya. Ini ada voice note nih. Boleh kok kalau mau voice note sahabat suara. Kan aku pernah bilang waktu itu ya, kalau lagi mepet nyetir jangan maksain sahabat suara, karena berbahaya. Jadi mendingan voice note aja. Boleh ya, tapi kalau bisa ngetik aja nih aku.
1: Kayo nih Ricky Cimahi, maafin VN lagi bawa mobil. Teh Yuni, ajarin aku move on dari orang yang paling dicintai. Requestnya lagu Andai Aku Bisa by Krisye. Ajarin ya Teh Yuni. Salamnya buat semua yang dengerin Iswara. Spesialnya buat Teh Yuni, Mang Wanda, Mang Elmi, Pak Haji Topik, Ci Alek, Ustaz Epi. Sekian. Terima kasih.
0: Lucu ih, Kang Riki di Cimahi lagi nyupir. Maafin voice note. Teh Yuni ajarin aku buat move on dari orang yang paling dicintai. Jujur, aku pernah ada di dalam masa terpuruk karena cinta dan harus kehilangan tanpa aba-aba. Uduh, sakitnya mantap luar biasa. Tapi dari sakit tersebut akhirnya memang Allah kirimin berbagai macam hal ya. Entah itu hal yang dalam kebahagiaan.

dalam bentuk yang lain, dalam pengertian ternyata kita jadi tahu kalau kita punya potensi diri yang lain, ternyata kita mampu untuk melakukan berbagai macam hal lain setelah tidak ada dia, setelah jauh dari dia, ternyata kita bisa melakukan berbagai macam hal. Kalau di kasus aku sih gitu ya. Tapi ya kata Allah teh, ya udah gue ambil nih orang yang paling lo sayang, hempas dari hidup lo. Tapi setelah itu unlock your potential gitu ya. Jadi kita bisa punya potensi yang apa namanya, kita gak pernah tahu di diri kita tuh ternyata ada, dan kita mampu dan kita sanggup gitu. Terus setelah itu gak berapa lama, memang setelah pedihnya lewat, ketemu dengan hal-hal baik lainnya, ketemu dengan orang-orang baik lainnya, dan bertemu dengan jodoh sebaik-baiknya gitu loh sahabat suara. Jadi katanya kalau misalnya kita rela, merelakan, mengikhlaskan, memang mungkin prosesnya lama dan sulit ya. Tapi dah gimana tuh? Gimana tuh Riki? Kang Riki, bingung. Ya udahlah, nikmatin aja enggak sih? Dah gimana tuh? Semakin kita gini nih, memiliki orang yang paling kita sayang itu ibarat kata kita menggenggam beras, semakin kita kencengin, semakin berasnya pada awur-awuran, pada pengen pergi dari tangan kita, bener enggak sih? Tapi semakin cawan tangannya kita enggak genggam gitu ya. Ya berasnya akan stay aja di situ gitu. Ya kalau sekarang udah dikencengin, kabur atau pergi atau hilang, udah dibebasin, udah di apa longgarin, tetap hilang, tetap pergi dari hidup kita, ya sudah, berarti memang bukan jodohnya gitu aja enggak sih mikirnya. Mungkin tidak semudah itu ya untuk melalui momen yang sesakit ini gitu buat Kang Riki di Cimahi. Karena setiap orang daya dan upayanya beda-beda gitu ya. Apa ya namanya, kekuatan untuk menghadapi berbagai macam rasa, termasuk rasa sakit dan kepikiran itu beda-beda, dan cara untuk menghilangkannya beda-beda. Mungkin bisa mulai dengan aktivitas baru gitu, atau mungkin bisa menghapus dulu segala sesuatu yang berhubungan sama dia gitu, atau apa tuh. Tapi yang harus wajib banget kita pahami ya, maksudnya kalau kita kehilangan seseorang karena satu dan lain hal yang paling kita cintai atau paling kita sayang, jangan pernah berpikir untuk menggantikan orang tersebut dengan orang yang baru. Kenapa? Karena jujur pasti kita belum siap, dan pasti orang yang nanti barunya teh akan kayak, ah ini macet, pelarian, pelampiasan, cadangan, bumper doang gitu. Jadi entong heula lah ya, jangan berpikir dulu lah ke situ mah ya. Pokoknya mah sekarang mendingan sembuhkan diri kita dulu, healing dulu aja. Cari hal baik, cari hal yang bikin Riki happy gitu ya. Ya enggak sih? Iya dong. Ada Abah Endang Bagja. Assalamualaikum. Wilujeng yang santan yang Yuni dan OPP juga Okru Iswara Bandung. Sore yang cedem. Abah mau rekas lagunya. Oh astaga. Aku ketemu Mama Ute hari Sabtu nanti di Papandayan Jazz Festival ya. Salam sehat selalu buat Mas Desi dan Mama Zidni di Mekar Bakti Residen, Pak Budi di Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Mami Deva, Kang Jasep Kopo, Kang Ibe Ciwidei, Kang Johan di Tasik, Kang Uten di Gambir, Teh Nia Cibodas, Kang Abai di Bekasi, Nuhun Neng Yuni dan juga Kang Hendra. Siap, mantap, terima kasih. Berapa biji ya tadi? 1, 2, 3, 4, 1 lagi deh. Sore Teh Yuni, saya Wahyu di Ciseeng Bogor. Halo Kang Wahyu, mau request lagunya Indo Jadul yang jikustik yang puisi. Oh, okay. Salamnya buat semua sahabat Iswara Bandung. Terima kasih Teh Yuni dan Kang Hendra. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Satu lagi deh. Teh Yuni, halo, mau request lagunya Let's Go lewat Seputaran Dago. Hah? K3S, mana sih? Bentar ya aku cari ya. Aduh bakal kangen Teh, apapun keputusannya Teh Yuni, semoga dimudahkan urusannya. Makasih Teh Yuni, amin. Terima kasih. Satu lagi deh. Karena ini banyak, aku sekalian aja ya. Satu lagi ya, mumpung batch-nya masih ada, belum habis. Ada Mas Desi di Mekar Bakti Residence Pamulian Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cedem banget Mekar Bakti sore ini Teh. Sanggupkah dari Aniliani dong Teh? Oke dong. Salamnya buat istri di rumah Tante Rosa, Abah Endang, Kang Johan, Kang Jasep, Tono di Pasir Honje, Kang Sandikus Tejo. Ih, dibilangin berapa kali Mas Desi, Kang Sandikus Tejo. Tania, Teh Wini dan juga semua sahabat suara dimanapun. Teh Yuni, Ahendra tetap jaga kesehatan ya. Sehat, bahagia dan berkah selalu hidupnya ya. Matur nuwun Teh, wassalam. Teh Yuni cuti mau syuting atau persiapan ngeluarin single? Ngeluarin single cina. Aku tuh beberapa bulan ini sahabat suara lagi banyak melakukan tes
uji lab untuk kesehatanku. Karena ya gitu ya, namanya manusia kalau gak ada yang dirasa ya gak bakalan tergerak gitu rasanya diri ini untuk melakukan general check up atau tes kesehatan dan lain sebagainya. Singkat cerita, beberapa bulan lalu tuh Yuni menjalani diet. Bukan karena gendut banget, enggak gitu ya Sobat Suara. Lebih ke karena pengen ngembaliin stamina dan kesehatan aja gitu. Memasuki usia 40-an gitu ya. Pengen lebih sehat, pengen lebih kuat untuk menjalani berbagai macam aktivitas. Pengen bisa membersamai anakku gitu ya, karena aktivitasnya juga banyak sekali. Pekerjaanku juga di atas panggung, di radio. Jam-jam kerjanya tuh tidak menentu. Istirahat dengan pekerjaan yang padat tuh enggak juga melulu bisa tidur cukup 6 jam, 7 jam gitu ya Sobat Suara. Sehingga aku mikir dengan mengatur pola makan, akhirnya pengennya niatnya sehat, ke dokter gizi lah gitu ya. Sehat nih alhamdulillah, turun berat badan, lemak sangat berkurang, kondisi darah, tekanan darah gitu ya dan lain sebagainya normal. Pokoknya mengenakan aja udah enteng gitu ya. Nah tapi bonusnya ya, kadarullah bonusnya, setelah menjalani proses diet itu ada sesuatu yang ternyata muncul sakit dari tubuhku Sahabat Suara. Bukan karena diet, tapi justru karena diet aku jadi mengetahui kalau ternyata tubuhku pengen bilang sesuatu gitu. Sampai akhirnya dokter giziku menyarankan untuk cek ke dokter umum gitu saat itu ya, karena memang belum tahu nih ada apa sih di area bagian dalam perutku saat itu gitu ya Sahabat Suara. Lalu periksalah ke jadi cerita aku ya. Karena perjalanan menuju kesehatan ini tuh sudah kurang lebih 2-3 bulan aku jalani Sahabat Suara, bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit, ke lab dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya sekarang mungkin aku udah agak lumayan bisa kuat dan punya waktu untuk bercerita ya. Meskipun hari ini jujur lelah sekali karena perjalanan dari rumah sakit lalu beraktivitas kantor, kerja dan lain sebagainya. Lalu singkat cerita akhirnya menemui dokter umum. Dari dokter umum terdeteksi ada sesuatu di sekitar area perutku. Lalu aku menuju ke dokter bedah. Dari dokter bedah ternyata ini lebih tepat berhubungan dengan area kandunganku. Ya, lalu akhirnya ya sudah, staylah aku di dokter kandungan. Bulak-balik dicek beberapa kali sampai akhirnya memang terdeteksi ada sesuatu di dekat area kandunganku. Begitu Sobat Suara. Lalu setelah itu prosesnya berlanjut, cek lab dan lain sebagainya, dan akhirnya memang diputuskan harus menjalani proses operasi. Begitu. Jadi setelah melewati proses yang panjang, kemarin sudah cek jantung alhamdulillah sehat, cek darah alhamdulillah sehat gitu ya. Memang agak sedikit HB-nya turun gitu ya, karena mungkin stres atau kecapean gitu dengan proses bolak-balik rumah sakit ini ya Sahabat Suara. Tapi yoba, semuanya bisa dijalankan ya. Sudah cek segala rupa lah, ronsen, jantung, cek darah, cek semua-muanya alhamdulillah sehat. Tapi memang akhirnya diputuskan untuk harus diangkat, dioperasi gitu ya Sahabat Suara. Jadi ini gebrakan banget nih di usiaku yang memasuki 41-an ini Sahabat Suara. Aduh, kaget ya, pengen sehat niatnya, ternyata ada takdir lain yang sudah Allah tetapkan gitu. Maka aku mohon doa dari Sahabat Suara, semoga dari hati kalian yang paling dalam berkenan untuk mendoakanku dalam setiap sholatnya Sahabat Suara ya. Biar proses operasi yang ku jalankan ini bisa berjalan dengan lancar, proses pemulihannya juga nanti berjalan dengan cepat gitu ya. Fast recovery, bisa kembali lagi menemani Sahabat Suara beraktivitas gitu. Karena memang masuknya adalah operasi besar Sahabat Suara, yang membuatku harus melakukan cuti nantinya ya. Dari hari Senin sudah harus masuk ke ruang rawat inap, lalu harus melakukan berbagai macam tes lab lagi. Lalu selanjutnya insya Allah di hari Selasa, kalau tidak ada halangan dan semua sesuai dengan yang sudah ditetapkan, aku akan menjalani operasi Sahabat Suara di bagian area perut dan kandungan. Begitu. Mohon doa ya dan ridonya ya. Semoga
kita bisa tetap terkoneksi melalui doa. Satu minggu ke depan mungkin akan digantikan oleh semua penyiar kesayangannya Sahabat Suara juga. Setelah itu nanti kita lihat kondisinya. Kalau aku recovery-nya cepat, karena aku tuh bisa cicing, jadi pasti akan kangen sekali siaran. Mungkin kegiatan yang bisa kembali aku lakukan yang paling dekat adalah kembali siaran lagi. Gitu Sahabat Suara. Ya, akhirnya aku bisa bercerita dengan lega. Ya, buat apa aku sembunyikan? Bisa disangka liburan deui wae engke teh. Kesangkanya teh lantai liburan wae teh Yuni atau enggak apalah kejebak lagi di negara mana nanti. Henteu. Ini mah aku mau melakukan proses pemulihan kesehatan ya Sahabat Suara. Mohon doanya ya sekali lagi ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu. Dah, curhatnya ya pokoknya mah gitu aja. Jadi kalau nanti kangen bolehlah kabar-kabari aku ya Sahabat Suara lewat WA aja di studio. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Hendra atau teman-teman Sahabat Suara yang lain juga ya. Terima kasih loh. Ya, segitu dulu requestnya yang udah aku baca, udah banyak juga. Ini aku masukin lagu-lagunya ke dalam playlist. Sambil juga Yuni mau sharing satu informasi buat Sahabat Suara. Kebetulan hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2026 yang diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 1 Oktober ada apa sih buat yang belum tahu? Ya udah pasti lah ya. Tadi kita sempat flashback sedikit bahwa 1 Oktober ini beberapa dari Sahabat Suara ada yang melakukan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tapi momen ini tuh diperingati buat mengenang apa? Mengenang keberhasilan bangsa Indonesia saat itu dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari upaya penggantian yang dilakukan oleh komunisme saat gerakan 30 September di tahun 1965. Beberapa dari kita mungkin melakukan upacara tersebut tadi ya Sahabat Suara. Tapi mungkin sebagian ada juga yang online upacaranya. Tadi aku lihat beberapa sih gak semuanya attend langsung di lapangan ya. Tapi yang pasti semoga bisa mendalami maknanya. Bener gak sih? Begitulah Sahabat Suara. Lega rasanya sudah berbagi sesuatu yang beberapa bulan ini ada dalam isi kepala dan hatiku. Semoga doa kalian bisa memperlancar semua prosesnya dan meringankan langkahku ke depannya. Amin ya. Amin ya. Ya udah aku mau puterin lagu-lagunya Sahabat Suara karena hari ini jadulan terakhir dulu nih sebelum aku cuti panjang.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Ada Melsa Internet Service Provider, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Pasik, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sahabat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet yang lebih baik. Lebih baik, bacain requestannya Sahabat Suara, karena ya Allah, banyak banget requestannya. Tadi Andi Liani ya, yang terakhir aku puterin, judulnya Sanggupkah? Sanggupkah? Ini requestannya Mas DC, sudah diputar ya Mas. Oh, Teh Yun, saya mewakili orang-orang di Mekar Bakti Pemulihan ibunya Zidni, Tante Rosa, De Zidni, dan orang-orang di rumah mendoakan agar Teh Yuni lancar dalam menjalani operasi, cepat sehat, cepat pulih, dan kami segera kembali mendengar suara Teh Yuni di Iswara. Sehat-sehat ya Teteh. Terima kasih Mas Dese doanya. Terima kasih banyak, sehat-sehat juga sekeluarga ya. Terus aku lanjut lagi ya, baca request yang sudah masuk tadi. Abah Endang, udah ya, udah aku baca ya. Oh, weh lagi nih. Semoga diberikan kelancaran kesehatan, amin. Amin, makasih Abah Endang, udah diputerin ya tadi lagunya ya. Sampai di lagunya Mas Dese. Oke, sekarang kita lanjut lagi baca requestan dari ibunya Zidni. Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Baik kan? Alhamdulillah. Mau lagunya Dedi Dores featuring Mayang Sari, Jangan Pisahkan Dong. Selamat sorenya untuk Mas DC di hati. Tante Rosa, Abah Endang, Kang Jasep, Teh Nia, dan Sahabat Suara yang lagi dengerin, untuk Teh Yuni dan Ahendra, tetap sehat dan jaga pola makan ya. Gitu aja, makasih. Wassalam. Makasih, sama-sama. Aku tadi ada yang ketinggalan loh. Ini tuh Abdul. Abdul sih ngerjain. Tadi tuh requestnya udah dibaca, lagunya tuh K3S judulnya Let's Go Ari Pekte. Ya aku cari K3S, Let's Go, asal gak ada. Teteh, sorry, penyanyinya Katara Singers. Kamu mah Katara Singers, Let's Go lewat sekitar Dago ya kan. Oke, nanti Katara Singers-nya aku puterin ya. Abis itu lagunya ibunya Zidni ya, menyusul langsung kuputarkan juga. Ada Novos, request lagu Stinky yang mungkinkah? Oke, salam buat istri tercinta di rumah dan anakku Grazil Pratama Ray. Nama lo, anak lo susah banget. Grazil Pratama Ray Reinders. Wow. Kalau absen ibu gurunya susah ini pokoknya manggilnya. Sekarang umurnya 3 bulan. Saya selalu adik bayi ya. Saya selalu jagoan papi katanya. Nuhun Teh Yun dan Ahendra, yang manis-manis mah ntar aja dikirim, gak usah janji kalau gak bisa nepatin. Gitu deh. Sore, Teteh, mama saya mau request lagunya Kus Plus dong. Kus Plus, karena kamu gak minta lagunya apa, Teh Dian, nanti aku pilihin aja ya. Terima kasih. Kang Uten hari ini, halo. Assalamualaikum Teh Yuni, kru sarang Sahabat Iswara Bandung. Mugi sarehat oge barokah, digambilkan sadayana pamaksa dan amin ya Allah. Salam untuk rencangan seangkatan putih biru Kesatrian 1 tahun 89, sarang putih Abu Gardu Jati 4 tahun 92. Waduh Teh Yuni, bakal menghilang kumaha atuh. Imbangi wae atuh lagu ceria ti Elva ku Krakatau yang gemilang. Siap, nanti aku puterin ya. Hatur nuhun Teh Yuni, sing kiat sing sabar. Amin insyaallah Kang Uten, hatur nuhun pidoana. Ada Kang Titan kirim pesan suara, lagi nyetir juga kayaknya, kita dengerin ya.
1: Semoga operasinya lancar Teh.
0: Amin.
1: Diberikan kesehatan kembali, pulih dan kembali beraktivitas. Nanti deh, habis itu kita mie tek-tek lagi, oke?
0: Asik, ditraktir mie tek-tek kalau aku udah beres operasi ya. Karena sekarang harus diet dulu, harus makan full protein, gak boleh ngopi. Makasih Kang Titan, makasih Kang Uten. Assalamualaikum Teh Yuni. Semoga Teh Yuni dan kru Iswara pada sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Kang Jeffrey Esa Multi sudah request kirim salam ya. Teh Yun lagunya Hijau Tulus. Ih, ini mah yang hari Jumat lah. Yang hari ini mah Kang Jeffrey cuman menyapa dengan bismillah Teteh, semoga lancar, semangat Teteh. Kang Jeffrey makasih banyak doanya. Aku tuh baca WA di atasnya loh Kang, pas lihat lagi harinya. Nah, lagu Tulus. Oh, ini mah request hari Jumat. Bismillah, semoga lancar Teh Yuni, semangat Teteh. Hatur nuhun ya Kang Jeffrey ya, sehat selalu untuk Kang Jeffrey dan juga keluarga ya. Terima kasih. Ada Kang Irsyad atau Irsyad saja. Assalamualaikum Teteh, request lagunya Soulmate yang Kahitna dong. Terima kasih. Sama Syama. Terima kasih. Nanti aku baca ya. Nanti aku puterin ya. Aduh, Kang Jasep di Kopo ini sudah nge-request juga. Kang Jasep di Kopo, Teteh play lagunya Dedi Dores yang mana aja. Salam sehat buat Teh Yuni, Ahendra, dan Dede Daru. Iya, tadi ada Daru. Salam buat sahabat suara Mas Dese, Ibu Zitni, Beh Andang, Kang Uten di Gambir, Abdul, Mamah Kay di Dubai, Kang Sandiko Sejo, Abai, Bekasi, Teh Wini, Johan di Tasik. Salam-salamnya juga buat Mang Elmi. Salam sehat, Cing Anggal Damang, Mang Nuhun, Teh Yuni, Ahendra. Teteh, sing sehat, sing lancar pemulihan anak, amin. Kamari oge pagi teu aya Mang Elmi, sorena teu aya Teh Yuni, asa aya nu kurang teh. Aduh, sing sehat satarasna, amin. Sing sarehat Kang Osadayana, amin. Amin, amin. Kang Jasep hatur nuhun piduana. Teteh barusan dapat salam japri nih teh buat Teh Yuni dari pendengar di Dubai. Semoga lancar katanya pemulihan kesehatannya, amin. Kang Jasep, titip salam juga ya untuk yang sudah menyalamkan kepadaku. Doa yang sama untukmu. Dea, mau lagunya Gadis Sentris dari Ikang Fauzi. Salamnya buat Teh Yuni aja, ini rekasan mamah pasti ya. Kang Johan di Tasik kirim WA, jadi sedih nih. Oh, Teh Yuninya mau off dulu ya. Sing selamat teh, biar bisa kumpul lagi lewat udara, amin. Terima kasih ya Kang Johan. Aduh, aku terharu sekali. Banyak doa-doa baik untukku hari ini. Terima kasih banyak ya sahabat suara. Tadinya sempat ragu mau menyampaikan kabar ini, takut sahabat suara bersedih gitu ya. Tapi sepertinya akan lebih baik untukku ketika share berita ini, karena aku bisa mendapatkan doa yang banyak dari sahabat suara, dan insya Allah juga jadi kebaikan buat semuanya gitu ya. Terima kasih sahabat suara. Aduh, aduh, aduh. Tadi aku udah cerita tentang apa ya sahabat suara? Aku cerita tentang Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, di segmen ini aku mau cerita tentang info yang lain. Kita ke info jadulan yuk, gimana? Seru kayaknya ya. Kita ke info jadulan. Kalau kemarin sempat penyanyi atau diva ya sahabat suara ya. Sekarang kita ke grup band 90-an, gimana? Ya, kita flashback ke grup band 90-an yang merilis album di bulan Oktober. Karena ini bertepatan dengan tanggal 1 Oktober. Jadi kita flashback memories ke grup band 90-an yang merilis album di bulan Oktober. Ada riff sahabat suara. Tahu kan ada riff di telinga kita sepanjang tahun 90-an, 2000-an sahabat suara. Siapa yang gak kenal sama band rock alternatif asal Bandung ini? Jadi ini adalah band legendaris yang sukses mencetak kesuksesan besar lewat album perdana mereka dengan Raja. Andai ku jadi raja, dirilis Oktober 1997. Waktu terus berjalan tapi karisma dari lagu-lagunya masih asik sekali buat didengar lintas generasi sampai dengan hari ini jujur. Dan ternyata ada cerita lucu di balik riff ini ya. Jadi aku punya sahabat SMA, kalau kerja kelompok saat itu gak tahu kenapa di rumahnya dia aja gitu. Ya udah, karena dekat rumahnya, di dekat sekolah, akhirnya ke sana. Terus ada sosok yang ternyata nongol. Terus si sahabatku ini panggil dia Om. Keluarlah Om Magi. Drummernya Riff. Keren banget sahabat aku ini, jadi keponakannya Magi. Lucu ya. Emang kadang-kadang tuh sahabat suara, aduh ada aja ya cerita-cerita di masa lalu ya. Termasuk lagu-lagu di masa lalu yang bikin kalian ingat lagi sama memori-memori atau kenangan saat itu. Nanti kita lanjut lagi cerita grup band 90-an yang rilis album di bulan Oktober. Sekarang kita ke rekasan kalian yang udah numpuk dulu yuk. Kayaknya bakalan kepotong maghrib guys. Tapi tenang, aku temenin sampai jam 7 malam hari nanti.

masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Bagi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak menjawabnya.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.

0: FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Sahabat suara, ini Uni punya satu informasi buat sahabat suara yang mungkin sudah cari-cari tiket pesawat untuk terbang mau liburan di akhir tahun ini. Mau kemana nih kira-kira? Kalau pengen berangkat dari Bandung, sekarang pilihan perjalanan sahabat suara bisa pakai CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan. Mau business trip, weekend escape, bertemu keluarga atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih aja destinasinya, atur tanggalnya dan booking tiketnya. Buat sahabat suara yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis ya. Semuanya bisa dilakukan langsung dari website dan juga aplikasi CityLink. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan selanjutnya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu Indonesia, pilihan favorit terbaik jadul. Masih akan diputerin sampai dengan jam 7 malam hari nanti, guys. Untuk para jazz lovers, aku punya satu informasi dulu nih. Udah pada siap belum weekend nanti? Datang ke The Papandayan Jazz Fest 2026 yang bakalan balik lagi di tanggal 3 dan juga 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel Bandung. Banyak banget musisi-musisi terbaik Indonesia yang hadir. Di antaranya Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rizka, Rika Ruslan dan Lala Huta, T5 featuring Meli Mono dan juga masih banyak lagi. Ada juga special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave dan juga Bandung Jazz Orchestra. Juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Intrajaya dan Teza Sumendra. Serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa ada discount 25% kalau bayar pakai kartu BRI, debit, kredit ataupun kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com atau info lengkap silakan follow Instagram @tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, bentar lagi udah mau weekend guys. Aduh, kemana lagi ya weekend ini? Mari kita nikmati bersama long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman barengan keluarga, hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sobat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram di @lhotelbandung. Selamat sore guys, tadi kita lagi share informasi sama Sobat Suara dari timnya Iswara Bandung hari ini yang nyiapin informasi soal grup band 90-an yang merilis album di bulan Oktober. Tadi dimulai dengan Riff, So After This I Will Play Riff Song dengan Raja. Sobat Suara, kita flashback memories ke zaman-zaman ini. Lalu siapa yang gak ingat sama Slang? Siapa yang gak tahu? Siapa yang gak suka karya-karyanya Slang? Aduh, momen yang sangat luar biasa selama hampir kurang lebih 14 tahun berkarir di iRadio dan juga iSuara Bandung adalah momen interview Slang saat itu di Hotel The Papandayan kalau gak salah. Sobat Suara, gokil sih, senior-senior yang luar biasa lah, ramah sekali, menyenangkan saat diwawancara. Sobat Suara, siapa yang gak suka sama Slang? Coba, semua pasti tahu minimal satu lah lagu dari Slang. Dari mulai Kakak, Bim Bim, Indra Q, Pay, Bongki, yang merilis salah satu album tersukses mereka itu Generasi Biru, yang jadi album keempat mereka, dirilis tahun 94. Album ini berisi lagu-lagu abadi, Kamu Harus Cepat Pulang atau Terlalu Manis, yang pastinya bakalan sering dinyanyikan terus, bahkan di request di momen jadulan seperti ini ya Sobat Suara. Ini enak banget kalau lagi nongkrong ngegenjreng lagunya ini, musiknya yang asyik, lagu-lagunya yang chill banget, terus kata-katanya yang begitu ringan tapi maknanya dalam, timeless banget ya Sobat Suara ya. Jadinya gak heran kalau masih sering dirindukan. Terakhir kapan ya Slang ngisi konser atau ngisi acara musik itu Sobat Suara? Kalau ada kayaknya bakalan seru ya nonton konsernya Slang. Yang kedua, yang ketiga dong berarti ya, tadi udah ada Riff Slang, terus sekarang ada Club Project. Siapa juga yang gak suka lagu-lagunya Club Project? Cuma memang suka agak ketuker ya karyanya Mas Katon Bagaskara doang atau barengan Club Project gitu ya. Nah ini ada Katon Bagaskara, Lilo dan juga Adi yang berhasil merilis album keempat mereka dengan konsep Kelana di Oktober 96. Grup ini sukses menggebrak industri musik lewat lagu hits Yogyakarta. Aransemen yang asik, cocok banget buat dinyanyikan di tongkrongan. Liriknya yang puitis di tengah Club Project dinyanyiin sama Mas Katon. Aduh, terbukti menjadi sebuah karya seni yang elegan dan juga luar biasa ya. Masih dikenang bahkan sampai hari ini, masih banyak yang request juga Sobat Suara ya. Lagunya bahkan masih relevan dengan zaman sekarang gitu. Kebayang ya, 20 tahunan yang lalu gitu ini karyanya. Coy, keren banget. Kalau sempat nanti aku puterin ya lagunya Raja sih sekarang udah masuk ke playlist. Tapi kalau sempat lagi nanti aku puterin Slang atau Club Project, karena ternyata masih banyak banget yang request minta lagu. Udah ya, aku tutup guys, karena cuma setengah jam lagi nih siarannya sayang-sayangku. Ya, halo. Ada Teh Yuni, aku Adele di Cargo. Hai, mau request lagunya Mencari Alasan Akses atau lagu Suci Dalam Debu dari Iklim. Akhirnya aku tadi pilihkan Suci Dalam Debu ya, dari Iklim ya. Makasih banyak Teh Yuni, enggal sehat ya Teh Yuni, love you Teh Yuni. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak Adele, sehat selalu juga buat kamu dan timnya Cargo ya. Ada Mbak Yulia yang juga malam hari ini baru aku baca request. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yuni, Yulia di Cargo, request lagu Titi DJ yang ku ingin sudah aku putarkan barusan saja. Salamnya buat pendengar iSuara Bandung, salam spesialnya buat Mbak Yuni. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yulia, semoga happy ya, lagunya sudah diputarkan. Lagunya Kang Gasep juga sudah diputarkan. Terus ini ada yang request Teh Yun, lagunya Dulu Sumbang yang dan ini Carlina yang Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu. Makasih ya love, sehat-sehat selalu. Ah,
Terima kasih nak di kargo juga ya. Terima kasih ya. Aduh aku diserbu sama teman-teman dari kargo. Terima kasih banyak sayang-sayangku. Halo Teh, apa kabar? Hayu kapan nih belanja lagi? Dari neneng di kargo juga ya. Bener gak? Mengerikas lagunya S12 yang Isabella. Nanti aku puterin ya. Makasih ya BTW. Have fun terus ya Teh. Kamu pun have fun selalu. Happy selalu. Lagu-lagunya aku bakalan putarkan ya. Satu persatu ya. Udah sih kayaknya semua request sudah aku bacakan ya. Ini cuma lagunya aja belum aku putarkan. Tenang, kebersamaan kita masih panjang guys. Sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Aku masih punya banyak lagu, ada info. Dan pastinya masih nemenin kalian setengah jam lagi ya. Kurang lebih ya, sama Sarah ya. Aduh, karena hari Senin aku udah mulai cuti. Berarti besok aku terakhir nemenin kalian on air. Semoga seramai hari ini ya. Biar kita bisa tetap berkirim kabar dan juga berkirim lagu dan juga salam. Kita ke lagu dari band 90-an yang menjadi favorit semua anak muda saat itu, Sabah Sora termasuk aku salah satunya. Dan ini lagu raja yang gak bakalan pernah lupa dari memori dan juga kenangan kita Sabah Sora. Aduh enakan pisan ya. Aku masih punya dua lagu memori lain sih, ada Slang sama Club Project. Semoga masih sempat aku putarkan semuanya. Jadi buat Sabah Sora yang masih pengen dengerin lagu-lagu jadul, aduh jangan kemana-mana guys, telinganya harus tetap disuara dong.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

keren banget. Ini satu lagu yang mungkin jadi favorit semuanya ya Sahabat Suara ya. Makarinya Slang dengan Kamu Harus Pulang. Aku harus cepat pulang. Tapi pasti gak mau pulang kalau misalnya udah nginep di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, Sahabat Suara. Rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas dan pastinya ini akan memanjakan Sahabat Suara. Di antaranya ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Ada fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan hiburan kalian bakal lebih oke lagi, mantap lagi. Semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga vinil, di sini kalian bisa nikmatin kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon 022-8780-6688 atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi juga website di www.hotelindigo.com/bandung. Sudah 3 jam penuh ini Bella Sari barengan sama Pipion Diti Hendra menemani kalian Sahabat Suara di siaran suara santai sampai dengan jam 7 malam hari ini. Harus pamitan dulu deh, esok insyaallah kita ketemuan lagi. Sehat selalu, happy selalu. Semoga kegiatannya sudah selesai jadi bisa menikmati waktu istirahatnya Sahabat Suara malam hari ini dan menyiapkan apa-apa yang diperlukan untuk aktivitas esok sebelum menikmati weekend lagi, guys. Masih pengen dengerin lagu jadul? Aku masih punya banyak di satu jam ke depan. Masih dari 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

Optical.com/Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Suara, suara warga Indonesia. Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Let Down dari Hindia. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat hari, enggak ding, ini udah tanggal 1 Oktober, gue pengen ngucapin selamat hari My Girl Day katanya. Banyak dah istilah-istilah hari ya. Ini gue dapat dari media sosial gitu lah, sahabat suara. Jadi tanggal 1 Oktober itu sering disebut sebagai My Girl Day. Jadi itu adalah tren internet sebenarnya nih, netizen-netizen aja yang ngasih nama. Karena inspirasinya dari lagunya Girl in Red yang judulnya We Fell in Love in October. Yang ini nih sahabat suara nih, yang ini nih. Nah gitu, jadi 1 Oktober dipakai orang-orang di medsos terutama jadi momen untuk ngerayain cinta dan orang terkasih. Tapi walaupun ini bukan hari resmi sih sebenarnya, tapi jadi beberapa orang netizen terutama itu tuh manfaatin hari ini sebagai kesempatan untuk ngungkapin perasaan sayangnya ke orang yang berarti gitu. Ya siapapun lah ya yang buat lo berarti gitu sahabat suara. Jadi gue pengen nanya ke lo nih, ngomong-ngomong soal merayakan gitu ya. Kan kalau di suatu hubungan pasti ada yang namanya enif. Atau dulu yang lebih parah lagi zaman SMP cuy, sumpah. Ada yang, lo pacaran nih, sebulan aja nih, sebulan. Di setiap tanggal yang sama, tiap bulannya ada yang namanya happy month. Monthversary kalau gak salah namanya. Lah kata gue, setiap hari banget ini, setiap bulan banget ini dirayakan. Nah ini. Tapi setiap orang punya perayaan yang berbeda-beda gitu cara mewujudkannya. Misalkan enif ada yang kayak dinner-dinner gitu. Ada yang short escape, kayak misalkan jalan-jalan ke bukit, ke Sentul, atau mungkin ke Bandung pulang pergi gitu ya kan. Atau mungkin merayakan hari jadi dengan cara apa ya, macam-macam lah. Mungkin sepengalaman lo aja sahabat suara selama pacaran, atau mungkin yang udah nikah gitu ya. Ngerayain hari jadi kalian tuh biasanya tuh kayak gimana sih? Aktivitinya apa aja sih nih? Gitu, kasih tahu ke gue di 0816 114 1014, oke? Okay?

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Sorry. Emang masih suka belibet dikit-dikit, ngapa sih emang? Bacain update dulu yang sudah masuk di nomornya Iswara. Ini mouse-nya kenapa sih? Ntar dulu. Ada Mita, sudah masuk nih Mita nih. Hai Ber, Mita nih. Seperti biasa OTW dari kantor ke Sawangan. Wow, abis padel nih di Sampurna Strategik. Bagus gak? Enak lah itu kantor ada padelnya cuy. Mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali ya. Thanks Ber, yoman. Semangat ya dari Sudirman, dari Kuningan ke Sawangan. Nyampenya kayaknya Sabtu pagi deh. Semua aja gue pernah ke rumah bos, mantan bos gue dulu di Sawangan, buset kagak nyampe-nyampe, heran gue. Tapi semangat ya, lo naik motor apa naik mobil? Kalau naik mobil lebih semangat lagi harusnya ya.

0: terpantau belum hujan ya sahabat suara ya. Nah, ada yang senlok ke gue ngapa nih? Ada senlok ke gue nih. Update traffic gue nggak tahu nih gue di mana, jauh dari peradaban manusia. Hahaha, kanan kiri kebon kosong. Sekalinya ada ruko-ruko per 1 km. Jalanan sepi, malam Jumat pula. Bukan takut setan, tapi takut manusia yang sifatnya kayak setan. Au! Di daerah mana sih ini? Dia ngirim location Google Maps. Ini di Banten, Ranca Iuh. Oh, tempat nongkrong gue itu Ranca Iuh.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Bedil Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Walaupun semua orang pernah sakit hati kalau kata lomba sihir, tapi semua orang juga pasti pernah merasakan sesuatu yang romantis, sahabat suara. Asyik deh. Romantisan tersebut dibangun oleh cara lo merayakan hari jadi lo sama pasangan. Nah, biasanya lo merayakan hari jadi lo sama pasangan lo, ya buat lo yang jomblo, ya inget-inget sama mantan lo aja deh. Lah dulu kalau lo enif gitu ya, atau apapun lah perayaannya, misalkan kayak selamat ya ini tahun ketiga kamu berhasil menempuh kuliah kamu dengan baik, asyik kan gitu. Biasanya seperti apa sih cara merayakannya? Ada... Bentar, dari mana nih? Nando. Mana sih? Oh ini maksud gue, Rani. Kak, gue sama suami kalau anniversary selalu balik ke restoran tempat pertama kali kita dinner. Sebenarnya bukan restoran mahal, cuma warung steak gitu. Tapi tiap tahun kita balik lagi. Kadang orang tuh bukan karena rasanya ya, tapi karena kenangannya. Udor! Deep, jujur deep. Sembari gue bacain update juga nih. Dari Mita, hujan deras pol di Sudirman tadi jam 6 sampai 7 ber. Tapi ini arah Sawangan kering sih. Hujan ya tadi daerah Jalan Raya Protokol Pusat dan sekitarnya. Stay safe guys, jangan ngebut-ngebut licin jalanan, oke? Okay? Gimana cara lo merayakan hari jadi sama pasangan lo? Boleh bahas mantan juga boleh ya, kalau lo lagi jomblo sekarang. Dimas, dari Bintaro, gue sama pacar punya tradisi tukeran surat. Wih, menarik nih. Tuh ya, buat lo yang agenda pacarannya cuma gitu-gitu aja, ini ada saran nih, tukeran surat. Tapi surat tulis tangan gitu, sweet deh. Terus surat tahun sebelumnya baru boleh dibaca lagi setelah anniversary berikutnya. Jadi tiap tahun, kita kayak ketemu versi diri kita setahun yang lalu. Aduh, jadi kayak time capsule gitu ya, keren deh. Keren deh. Bacain satu lagi ya, lucu-lucu tahu jawabannya. Alena dari Jakarta Selatan, ini namanya bagus deh. Gue gak pernah dinner fancy kalau anif. Gue sama suami malah selalu beli makanan favorit masing-masing. Dia beliin gue martabak, gue beliin dia sushi. Lah enak di laki lu dong. Terus makan di rumah sambil nonton film. Oi, filmnya ini ya 365 days cuma. Ya preferensi orang beda-beda. Ya bisa aja itu. Kasih tau ke gue dong, sahabat suara, cara lo merayakan anniversary barengan sama pasangan lo. Ingat, yang jomblo juga boleh jawab. Ingat-ingat aja momen lo sama mantan lo dulu ya. Kita ke sebuah lagu yang deep, tapi surprisingly ini adalah EDM, Wisnu Santika dan Anau. Judulnya Tak Peka, sahabat suara. Masih sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Abis ini gue live di TikTok di suara ya.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Jangan lupa di tap-tap ya di TikTok ya. Asik. Gue lagi ngomongin soal ini. Lo tuh kalau merayakan hari jadi sama pasangan lo tuh biasanya ngapain sih aktivitasnya? Mita. Tahun pertama Enif honeymoon ke Bali. Nice. Tahun 2 sampai 3 fokus ngurus bocah. Tahun 4 dinner di hotel. Tapi yang pasti dinner di hotelnya udah sama bocah ya. Tapi yang pasti tiap tahun selalu bertempur di kasur tempur. Maksudnya gimana sih bertempur kasur tempur tuh? Maksudnya lo main perang-perangan gitu ya? Bagaimana sih? Gue gak ngerti deh, Mit. Bertempur di kasur tempur. Gue tahu ada merek kasur namanya tempur emang. Bertempur di kasur tempur tuh mungkin kayak ini kayak ya, mungkin mengenang masa kecil kali ya, men. Jadi tentara-tentaraan kayak ini, Kinoskina tadi pagi. Iya. Waduh, saya belum nikah, Kak Beryl. Pasti kan pernah pacaran. Coba ingat momen

0813-1014-1014. Let's go! Another romantic yet alternative rock songs from Baras Suara. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Yang masih di kantor, selamat bekerja. Semoga tenagamu menjadi berkah. Cuan, cuan, cuan. Yang sudah sampai rumah, temenin aku di TikTok ya. Komen-komen yuk.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Seperti yang tadi gue bilang di awal, di jam 9 sampai 10 nanti ada sesuatu yang spesial. Kita akan merayakan sebuah momen permusikan yang cukup ini ya. Ini adalah seorang musisi yang sudah berpulang, tapi karya-karyanya masih terus kita dengar sampai sekarang dan relate sama kehidupan lo, sahabat suara. Selengkapnya abis ini, gue akan nongol lagi di jam 9 malam. Stay tune on 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl dan sekarang sudah jam 9 malam. Malam ini seperti kata gue sebelumnya, gue pengen bikin momen ini agak lebih spesial, sahabat suara. Karena kemarin tanggal 30 September adalah hari ulang tahun Glenn Fredly. Yes, Glenn Fredly lahir di Jakarta tanggal 30 September tahun 1975. Dan kalau ngomongin Glenn, kayaknya emang banyak, mungkin hampir semua orang ya, punya minimal satu lagu yang punya cerita sendiri untuk kehidupan lo. Mungkin bisa saja Januari, Sekali Ini Saja gitu. Jadi gue pengen lo malam ini selama satu jam atau mungkin lebih request lagu-lagu Glenn Fredly favorit lo dan kasih cerita di balik lagu itu. Kenapa bisa relate banget sama kisah hidup lo, sahabat suara. Dan playlist malam ini full lagu-lagu Glenn Fredly sampai jam 10 malam. Kita akan mulai dari, wah, this one hits different, Sekali Ini Saja. Update-update yuk, 0816 114 1014. Dan gue lagi live di TikTok di suara.network. I'll see you there. Let's go.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Playlist Suara selama 1 jam full Glenn Fredly. Adem ya, malam-malam gini tuh adem ya sahabat suara ya. Jujur ya. Ini gue udah mulai dapat juga beberapa update dulu dari sahabat suara. Ada Raka, bang, gue lagi nyetir pulang. Barusan malah muter Januari. Wih, muter Januari di mana? Januari ntar masuk playlist kok, tenang aja ya. Ada Kezia dari BSD. Lagi di kamar, mas. Manggilnya mas tuh. Takut. Lagi di kamar sambil ngerjain kerjaan. Keren. Udah jam segini loh masih ngerjain kerjaan. Semangat ya. Malam ini ditemenin sama Glenn Fredly full selama 1 jam sampai jam 10 malam nanti. Jadi Glenn Fredly itu sebenarnya udah deket banget sama musik dari kecil, sahabat suara. Iya ya. Kayaknya orang-orang timur tuh musiknya tuh kental banget loh. Salut loh gue sama suaranya, sama energinya. Bisa nyentuh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Gokil. Nah, gue lihat di situs resminya, Glenn itu mulai ikut ajang lomba nyanyi sekitar usia 9 tahun. Salah satunya adalah Vini Vidi Vici yang diadain sama Yayasan Musik Indonesia di tahun 1984. Jadi kalau kita sekarang kenal Glenn sebagai salah satu suara paling khas di musik Indonesia, itu sebenarnya udah mulai dari jauh sebelum dia dewasa, cuy. Respect, respect, respect. Sambil ini gue ada dua opsi ya, sahabat suara. Gue pengen ngajakin lo untuk ikutan topik malam ini. Topik malam ini adalah gimana sih caranya lo merayakan hari jadi lo sama pasangan lo, sama orang yang lo sama orang yang lo sayang gitu, sahabat suara. Misalkan anniversary. Tadi kalau kata Mita anniversary tahun pertama dia ke Bali. Tahun 3 sampai 4 udah ngurus bocil. Itu katanya yang pasti setiap merayakan anniversary mereka tempur di kasur tempur. Maksudnya apa sih? Gue masih gak ngerti loh sampai sekarang, jujur. Atau lo boleh request lagunya Glenn Fredly yang paling relate, yang paling lo sering dengerin lagu itu. Misalkan lagu Januari, punya kenangan tersendiri sama mantan lo yang mana, atau gak sama bokap atau nyokap, sama keluarga tersayang gitu misalkan. Boleh ya? Cara ikut topiknya gampang banget. Tinggal masuk di suara.network. Itu live TikToknya, tinggal komen di sana atau di nomor WhatsAppnya Isuara 0816 114 1014. I'll be right back. This one is Malaikat Juga Tahu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir.

0: 2026. Lagi suntuk? Jangan bete.
1: Beril Rasendavi
0: nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Lebih rileks.

0: yang dirilis tahun 2014. Wah, ini fresh banget sih. Dan akan terdengar dari alunannya sih, sebagai gue yang musikalitasnya tinggi ya, ini kayaknya lagu ini tuh akan terus panjang umur sih. Ya gak sih, karena kayak wah, ini gak, alunannya gak kedenger lama banget, tapi freshnya tuh juga baru banget gitu, ngerti maksud gue? In between lah. Lo masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Gue pengen puterin lagi. Gue pengen bacain respon dari sahabat suara. Kenapa sih nih? Tenggorokan gue, ya ampun. Yang mungkin pengen jawab topik dan juga yang pengen request lagu boleh. Tapi inget ya, kalau mau request lagunya Glenn, lo juga harus cerita apa sih kisah dibalik lagu itu yang relate banget sama lo gitu. Kenapa lo pilih lagu itulah gitu. Apakah itu adalah lagu yang bikin lo keinget sama siapa gitu mungkin, atau mungkin gue punya pengalaman yang bikin, aduh, pengalaman gue relate banget sama lagu ini deh, makanya gue dengerin mulu gitu. Ada Dion di Depok. Real, gue pilih Sekali Ini Saja.
1: Sekali ini saja.
0: Jangan nyanyi, Real, jelek. Dulu gue denger lagu itu waktu lagi gagal mempertahankan hubungan. Sampai sekarang kalau intronya mulai, gue langsung inget perjalanan pulang naik motor malam-malam sambil mikir kenapa gue gak berjuang lebih lama. Deep Bayonne. Tapi perjuangan lo semoga gak akan sia-sia, Dion. Ntar gue puterin ya, Sekali Ini Saja, oke? Ada Alika yang mau request Kasih Putih. Ini lagu nyokap gue, bang. Setiap nyokap masak atau bersih-bersih rumah pasti muter Glenn. Ih, pasti auranya positif itu di rumah ya. Respect. Ada sebuah voice note juga yang akan gue putarkan. Kita puterin sekarang kali ya. Dari, udah siap belum, Dar? Masuk, Dar.
2: Ada besti gue.
0: Oh ya, cepet banget ngomongnya. Ntar, ini dia.
2: Ada besti gue. Gue mau request lagunya Glenn Fredly dong.
0: Yang mana?
2: Yang judulnya Pada Satu Cinta. Jadi gue suka lagu ini sebenarnya bukan karena pacaran ya. Tapi ini lebih ke janji gue untuk ponakan gue.
0: Wah, sih.
2: Kemarin kan gue sempat cerita tuh di voice note gue yang timam menitan itu. Nah, itu gue menceritakan bahwa gue merasa guilty karena gue masih belum bisa menjadi tante yang baik untuk ponakan gue. Masih ada yang harus gue perjuangkan. Jadi lewat lagu Pada Satu Cinta ini, gue dedikasikan, ini adalah janji gue untuk selalu berusaha keras untuk membahagiakan ponakan gue dan untuk memenuhi tangki cinta dia.
0: Thank you. Asik deh, tangki cinta. Bersyukur ya ponakan lo ya punya tante yang care banget, yang sayang banget sama dia, ya ampun. Semoga bisa cepat ketemu lagi ya. Ketemu gak sih lo, besok ketemu ya? Dan semoga hubungan kalian berdua tuh sangat amat erat sampai nanti ponakan lo dewasa ya. Amin. Ini buat lo, Dar. Pada Satu Cinta, Glenn Fredly.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Nongkrong bareng Beryl spesial Glenn Fredly selama 1 jam masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nih aku jadiin backsound kali ya, asik nih. Apa kabar sahabat suara? Waktu menunjukkan pukul 21.40 menit. Gue sekarang lagi live di suara.network. Halo Ut, halo kembar, halo it's me Nur. Ke nomor yang mana kak? Kalau mau chat nomornya 0816 114 1014. Selamat buat timnas Indonesia juga menang 9-2 melawan tim jago Bangladesh. Bangga gue. Kalau lo disuruh milih lagu Glenn Fredly yang paling relate sama lo, yang paling lo suka kira-kira apa? Ini ada dari Sasa. Gue akan milih Sedih Tak Berujung Real. Karena dulu gue denger lagu ini pas lagi LDR. Sekarang udah nikah sama orang yang sama. Oh, congrats guys, you made it. Jadi lucu kalau sekarang lagunya muncul. Gue malah inget masa-masa susah dulu. Ini yang gue suka dari musik nih sahabat suara. Lagu yang dulu bikin sedih, beberapa tahun kemudian malah jadi pengingat ya kalau kita tuh ternyata berhasil ngelewatin masa itu. Keren, respect. Ada voice note yang akan gue putar juga. Masuk.
1: Hai Ri.
0: Hai C.
1: Malam, sorry baru join.
0: Parah lu emang.
1: Mau tanya, akhir cerita cinta udah belum ya?
0: Belum.
1: Kalau belum mau dong, itu kisah dibalik untuk mantan gue 9 tahun itu sih.
0: Wush, berat, berat.
1: Kayak bagian yang sandiwara kah ya, selama ini setelah sekian lama kita telah bersama.
0: Wow, tuh kayak gini nih gue suka nih lo jawab. Ada part lirik yang kayak gitu yang lo banget gitu sahabat suara ya.
1: Kayak gue gak expect aja sih waktu sebanyak itu. Kayak jadi ngerasa wasting time. Kayak inikah akhir ceritanya? Kayak beneran ini the end gitu. Itu cocok banget sih. Puterin ya, thank you.
0: Berat sih ceritanya Rence, berat sih. 9 tahun pacaran cuy. Endingnya zang. Sandiwaraka selama ini. Kayak kasusnya. Nah, jadi it's for you Rence, untuk mengenang 9 tahun lo yang bukan sia-sia ya, mungkin jadi pembelajaran buat lo deh. Akhir cerita cinta Glenn Fredly. Masih di nongkrong bareng Beryl spesial Glenn Fredly. Jangan kemana-mana, ketemu di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Razandavi sampai jam 11 malam. Special playlist Glenn Fredly. Kelas. Sahabat suara, gimana nih? Udah seperti dibawa menyelam ke palung laut terdalam, anjay. Mau menyapa di TikTok dulu. Gue tuh lagi live di TikTok juga, sahabat suara. Jadi mungkin lo yang lagi dengerin di mobil kayak ini, kondisi kalau lagi siaran di studio gimana sih? Langsung ke TikTok iswara.network. Gue pengen kasih satu fakta lagi tentang almarhum Glenn Fredly yang menurut gue menarik, sahabat suara. Karena kan selama ini kita mengenal Glenn itu kan terutama sebagai penyanyi lagu cinta. Tapi padahal perjalanannya tuh lebih luas dan lebih jauh dari itu. Bahkan dia sempat main film juga, ngisi soundtrack film juga kayak Cinta Silver sama Philkop, Filosofi Kopi itu beliau juga, sahabat suara. Ikut produserin film juga. Wah, multitalenta. Cahaya dari Timur, Beta Maluku, Surat dari Praha, ada Tanda Tanya juga. Dan Glenn udah pasti punya isu punya hubungan yang kuat sama isu sosial dan kemanusiaan. Bahkan aksesoris yang sering kita lihat kalau dia pakai di panggung tuh, topinya itu tuh punya cerita juga. Jadi itu dikasih sama temen-temennya di Bali. Itu jadi bentuk apresiasi karena Glenn ngedukung perjuangan masyarakat Bali yang nolak reklamasi dan menjaga lingkungan. Gue selalu respect deh sama masyarakat Bali tuh, kayak adem gitu, sahabat suara. Ada seseorang juga yang mau request lagu Glenn Fredly yang judulnya ini, sahabat suara. Dia pernah ada di momen yang kayak udah capek banget sama hubungan 2 tahunnya, yang yaudah deh terserah mau ngapain, ngejalanin lama tapi isi hatinya kayak udah kemana-mana aja, terserah deh cowoknya mau ngapain aja. Yeah.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih ditemenin di nongkrong bareng Beril. Gue akan kembali lagi di jam 10 malam, so stay tune sampai jam 11 malam ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta.

Dan sekarang kita kembali. Glenn Fredly, areamu akan selalu hidup di tengah kita semua, sahabat suara ya. Mau menyapa di TikTok dulu, ada Glenka, ada Butik, ada Gaps, ada Dari. Dan di malam ini, di satu jam terakhir, gue akan buka hotline curhat. Dan gue juga akan membacakan curhatan yang kemarin belum sempat terbaca, sahabat suara. Update dulu dong, pada di mana nih posisi nih? Lagi pada ngapain nih? Atau mungkin pengen curhat, boleh langsung aja di hotline 0816-114-1014. Alright! Ditemenin sama Beryl, perjalanan lo tidak akan ngantuk ya. Mudah-mudahan kalau ngantuk ya udahlah ya, minggir dulu aja sahabat suara ya. Jangan nyetir kalau lagi ngantuk. Jangan.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi lagunya Hi-Fi, judulnya Main, dari lagu terbarunya ya. Jadi langsung saja sudah tersedia di semua music platform. Menemani lo yang lagi jalan, mungkin kayak lo jalan, lo nyetir mobil sambil kayak, ih dramatis ah. Nah, lebih dramatis lagi kalau kita masuk ke sesi curhat. Ada beberapa curhatan yang akan gue bacakan, sahabat suara. Buat lo yang pengen ngasih saran atau feedback buat beliau ini yang lagi gundah gulana hatinya, boleh lo ya, TikTok iswara.network, komen di bawah, ntar gue bacain. Kita masuk BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oke, cerita pertama gue akan bacakan dari Merayu. Ber, gue mau cerita. Duh, sumpah ya. Gue punya teman cowok satu circle. Pokoknya kita semua udah tau lah dia quote unquote begitu gaya pacarannya. Ya lo ngerti lah ya. Ini cowok satu. Maksudnya? Oke. Terus pokoknya satu waktu dia lagi kena musibah, sampai dirawat dan maaf agak lumpuh. 2 bulanan dia gak bisa ngapa-ngapain. Nah, pas dia lagi sakit ini, dia minta tolong lah ke teman kita yang lain, si cowok dua. Tadi cowok satu, dia minta tolong ke cowok dua buat tolong antar jemputin pacarnya. Tolong dan lain-lain juga lah pokoknya. Minta tolong yang lain-lain pokoknya. Dan yap, selingkuh lah mereka. Ceweknya ini bukan dari circle kita, beda circle intinya. Tapi ya kita kenal aja. Tololnya, teman gue si cowok dua ini juga ngapain anjir dimintain tolong malah aji mumpung. Mana karena kita juga udah tahu kan ya kalau si cowok satu ini pas pacaran quote-unquote begitu. Akhirnya si cowok dua yang disuruh sama si cowok satu nyuruh-nyuruh ke si ceweknya biar nyebarin seakan kalau si cowok satu yang minta. Tujuannya biar nama cowok satu ini jelek dan nama si cewek aman. Damn! Padahal udah jelas-jelas sama-sama mau. Terus si ceweknya iya-iya aja disuruh sama cowok dua itu. Jadi sekarang kalau lagi kumpul gitu, tiap ada cowok satu, ya cowok dua gak ada. Kalau ada cowok dua, ya cowok satu gak ada. Sebenarnya kita ya udah aja, tapi tetap aja lu bertiga kenapa problematik banget sih anjir? Soalnya sampai sekarang kita masih pada dicurhatin sama ketiganya. Jadi intinya, amit-amit ya, lu lagi di rumah sakit nih, Dor. In this case, lumpuh gitu ya. Lo gak bisa ngapain. Lo nyuruh temen lo, eh tolong dong antar jemputin cewek gue. Terus temen lo malah cinlok sama, malah selingkuh sama si pacar lo. Terus kan, ah gue belibet, bingung gue. Gila banget, gila banget, gila banget, gila banget hidup. Terus jadinya, tapi mereka bikin skenario nih, eh bilang aja yang mau. Emang si cowok satu yang lagi di rumah sakit itu ya. Jadi biar kayak nama yang lagi di rumah sakit jelek, udah mana lu sakit di rumah sakit, terus lu dizolimin, lu difitnah. Anjir kupet, gila-gila. Gue kalau jadi lu nih, gue lagi nongkrong nih set. Eh tahu nggak dia tuh begini tau? Gue langsung. Parah banget kan Hernandez. Kalau kata Oci, hidup emang dar-der-dor-ber. Itu sialan namanya, bukan sialan lagi. Si An.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dapi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi yang juga lagi live di TikTok iSuara.network yang lagi di restricted. Ah, daba-daba. Masuk ke sesi curhat yuk.

cerita yang masuk kali ini dari 0857 sekian sekian sekian. Hai Beril, gue mau cerita pengalaman gak enak gue nih pas SMP. Gue itu dulu termasuk anak yang culun gitu, belum pernah pacaran. Gue selalu sama dua sahabat gue kemana-mana. Jadi ceritanya kita bertiga lagi istirahat diem di dalam kelas. Lagi ngobrol-ngobrol, terus kedengeran ada suara aneh. Ya udahlah, kita lihat ke jendela bagian belakang kelas. Lo tahu ada suara apa? Adik kelas, cewek cowok, ciuman di sekolah. Duh, geleng-geleng sih waktu itu, tapi gue gak berani ngaduin ke guru. Aduin sih, kita biar berantas orang-orang seperti itu ya. Tidak boleh, itu sekolah, itu tempat orang belajar. Ada yang bilang gini, kamu ini malah tidur di kelas. Ini tempat buat belajar, bukan buat tidur. Terus orangnya bilang, ya bu, tapi di rumah saya disuruh belajar, bukan tidur. Ah gimana sih, gue bingung, sorry gak jadi. Gak jadi. Ya gitu dah pokoknya. Ya tapi parah ya, gak boleh kayak gitu SMP loh. Terus yang gue pertanyakan adalah, kan mereka bertiga lagi istirahat diem dalam kelas, ngobrol-ngobrol. Kan lu ngobrol-ngobrol kan, ada suara dong. Terus lo kedengeran ada suaranya dari belakang. Terus pas lo lihat ada anak-anak adik kelas lagi begitu. Apakah suaranya? Kok bisa sampai kedengeran gitu maksud gue? Suaranya cit-cit-cit-cit gitu gak kata Renci? Astaga. Berat. Ada cerita lagi. Wah ini kebanyakan cerita waktu di sekolah ya. 0813-3881 sekian. Hai Bear, gue ada cerita. Jadi waktu gue SMA, gue punya teman yang dia pacaran sama cowok yang udah punya pacar. Dan dia tuh awalnya gak tahu kalau cowok ini punya pacar. Tapi pas tahu dia malah tetap ngelanjutin hubungannya sampai si cowok ini putus sama pacarnya dan lanjut sama teman gue. Tapi hubungan mereka tuh aneh banget. Gak berapa lama, lanjut SMA, teman gue si cowoknya balik lagi sama mantannya. Gak tahu deh ini jatuhnya mantannya yang jadi selingkuhan atau gimana. Tapi yang lebih gongnya, si teman gue ini suka ngasih-ngasih duit lah sama cowoknya. Teman gue ini emang dari keluarga tajir. Yang bikin gak habis pikir adalah teman gue ini sampai ngejual barang-barang di rumahnya, kayak perhiasan, sampai sepeda adiknya juga dijual. Cuma buat dikasih duit ke cowoknya. Ada sesuatu yang cuma boleh gue yang baca. What the f... Wah, gila. Nih ya, gue tahu mungkin masa-masa sekolah adalah masa-masa lo lagi bucin-bucinnya gitu sahabat suara, yang kayak lo rela ngasih apa aja, bayarin cowok lo atau mungkin sebaliknya gitu. Tapi kalau udah sampai ngejual barang-barang di rumah lo, hak-hak keluarga lo jual untuk pacar lo yang gak seberapa itu. Itu sih namanya suka gede gua. Udah gitu ternyata uangnya untuk beli barang-barang haram katanya. Buat kamu yang pengen curhat langsung aja di 0816-114-1014. Iya benar kalau kata kembar, masa-masa bodohnya. Iya. Kita akan mulai TikTok ya.

0: Keluarga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: Lagu tersebut mengingatkan kita bahwa semua yang ada di mata kita bukan punya kita, sahabat suara. Itu pemberian dari yang menciptakan kita. Kalau kamu ada keluh kesah, boleh ceritakan sama yang di atas, tapi boleh juga ceritain juga ke BTS, berani terbuka sama Ben.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Dia ada cerita berbentuk voice note ya. Ini Dar yang mau diputerin yang mana Dar? Yang terakhir dulu ya Dar ya. Coba ya. Cerita apa beliau ini?
1: Hey Bear.
0: Hai Dar.
1: Gua itu tadi enggak sih emang dalam beberapa hari ini tuh memang lagi di fase cengeng-cengengnya gitu.
0: I know.
1: Lagi sering banget nangis. Enggak tahu kenapa. Sering banget ada hal-hal yang bikin gue nangis. Terus tadi pas gue lagi kerja, gue tuh lagi on repeat lagunya Adele yang Make You Feel My Love, terutama di bagian ini. When the evening shadows and the stars appear.
0: Aduh sedih tuh lagu.

0: tuh kayak gue ngerasa kayak gue apa ya, gue tuh bagian itu tuh bikin gue nangis karena akhirnya perjuangan gue sama ini melawan, lo tau lah kelemahan terbesar gue yang udah gue ceritain berkali-kali, dan gue sedang di fase berjuang di profesional yang tahu-tahu aja gue tahu tuh soal itu, dan gue ngerasa kayak ternyata masih ada ya orang yang sesayang itu sama gue, ternyata masih ada ya orang yang excited ketika gue excited, dan ternyata masih ada juga orang yang masih mau dengerin kisah gue.
1: Ada dong.
0: Atau yang bisa gue bilang sebagai tempat buat gue curhat gitu. Oke, okay, I think that's all untuk BTS kali ini. Thank you.
1: Dar, thank you Dar. Eh, ini juga jadi pencerahan buat lo ya sahabat suara ya. Mungkin lo yang ngerasa sendiri gitu, yang lo merasa kok gak ada yang mau, kok kayaknya gak ada orang yang suka sama gue ya gitu, kok kayaknya gak ada orang yang deny, kok orang-orang selalu deny sama cerita gue ya gitu. Sebenarnya ada tahu sahabat suara, cuma lo gak ngeh aja. Mungkin orang itu gak bisa expressing himself or herself buat ngasih feedback ke lo. Mungkin kayak ada orang yang kayaknya dia galak deh, tapi gue suka banget sama cerita dia. Gue pernah di titik, gue juga sampai sekarang siaran pun yang kayak, emang pada suka ya sama siaran gue? Emang ada orang ya yang mau curhat sama gue? Emang orang ngerasa feedback dari gue tuh, gue, karena gue suka insecure sama feedback gue sendiri. Gue takut gak bisa membangun gitu. Karena kan ya gue orangnya doyan nongkrong, tapi yang kayak ngasal aja gitu sahabat suara. Tapi ternyata ada banget. Lo gak sendiri gitu ya. Banyak yang adore sama lo. Cuma mungkin lo gak ngeh aja. Nah dari mungkin akhirnya ngeh gitu, ternyata banyak kok yang menganggap dia spesial. Banyak yang menganggap lo tuh ada, dan banyak yang menganggap lo tuh baik gitu. Ada, cuma waktu itu mungkin ada momen kayak lo belum tahu aja, dan gak kelihatan aja orangnya siapa. Lagian juga kalau misalkan lo merasa orang gak ada yang suka sama lo, lo kan masih punya yang di atas. Karena apapun yang sedang lo alami, di sana selalu ada cahaya. Asik.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Disenchanted, My Chemical Romance. Kita akan masuk di sesi curhat terakhir di malam hari ini, sahabat suara. So, ladies and gentlemen, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
3: Ayo semua nyanyi bareng gue yuk.
4: Menyesal telah ku sampaikan cinta monyetku kaya.
3: Nah, nyanyi dikit aja ya. Itu kan buat back sound doang. Ini ada cerita dari 0853 sekian. Good. Malam Ber. Pekerjaanku sampai hari ini jauh banget dari apa yang aku suka. Tapi dari sini aku belajar banyak hal, melakukan banyak hal baru yang bahkan awalnya aku sama sekali gak suka. Sama dengan akuntansi. Tapi alhamdulillah dari pekerjaanku aku bisa bikin anak laki-lakiku yang umur 18 tahun melakukan passion ya. Awalnya dia tanya, Bun, kerjaan yang tiap malam bunda kerjain, kalau itu abang kerjain sebulan, abang bisa dapat duit berapa? Gue langsung tembak nanya, emang abang mau apa? Laptop, Bun, harganya di atas 10 juta. Gue langsung suruh dia beli. Tahu gak? Dari laptop itu dia mulai bikin lagu, semua transferan masuk ke rekening aku. Pelan-pelan dia mulai beli perlengkapan bermusik dari duit hasil dia bikin lagu. Baru bulan lalu, kayaknya dia lagi produktif banget. Masuklah nominal 2 digit. And you know what? Ini buat bunda ya. Beli apa yang bunda mau. Makasih udah selalu mengusahakan apa yang abang ade mau. Semoga bunda bangga ya punya abang ade. Nangis gak tuh? Ya nangis lah, Ut. Tempat berlabuh anak itu adalah ibunya, karena surga adalah di telapak kaki ibu ya. Dan anak lo udah berhasil menunjukkan bahwa iya anak lo bisa gitu. Banyak loh orang yang menganggap kayak, aduh jadi musisi, jadi seniman mana gak ada duitnya. Tapi Uut adalah orang tua yang sangat suportif. That's really good. Keep it up buat anak lo Uut. Terharu banget sumpah. Soleh banget anaknya, ya ampun. Pahalanya banyak ya, Dek. Semoga apa yang bisa, apa yang lagi adik kerjain sekarang, asik adik manggil, apa yang lagi kamu kerjain sekarang bisa membuahkan hasil terus ke depannya. Selalu positif, selalu halal tentunya. Karena kan di Indonesia ini banyak orang yang cari duit dengan cara gak halal ya, seperti titik dua. Yang mana duit gak halal itu juga bisa menjadikan orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang sangat bagus seperti apartemen walaupun dalam penjara. Ya mungkin di dalam penjara tersebut kasurnya enak, ada ruang tamunya, ada fasilitas pelayanan dan hospitality yang sangat menggoda gitu ya. Tapi lo juga akan burn in hell.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hi, 1 menit lagi jam 11 malam. Dan gue pengen ngucapin makasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita sudah menempuh 1 jam full lagu-lagu Glenn Fredly. Rest in peace. Terima kasih juga buat TikTok isuara.network. Ada yang udah masuk, ada cuma buat nonton, ada Igan, ada Wiwi, ada R, ada Gaps, ada si Igan nyari si Buluk mana pagi besok. Terus ada Rido, ada Kembar, dan buat sahabat suara yang udah cerita-cerita unek-uneknya juga di nomornya Suara di WhatsApp. Thank you so much. Kita akan ketemu lagi besok di hari Jumat. Pada tidur, istirahat, dan semoga semua mimpi indah ya. Ditutup oleh Rich Brian. This one is Edamame. Bye-bye.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal
2: 15. Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah gak ada. Lanjut.
2: Apa kowe krungo itu ya berarti ya?
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
3: Thank you lah. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.